0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
1: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana kan?
4: Iya.
2: UKT-nya murah kan?
4: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
2: Oke, gas.
4: Untidar, unggul berbudaya.
5: Sobat Wahana, di tahun 2026 ini, tren kuliner lagi berubah banget. Nggak cuma soal enak, tapi juga soal pengalaman. Sekarang, orang makan itu bukan cuma buat kenyang, tapi juga buat konten. Makanya, banyak makanan yang dibuat super estetik, warna mencolok, topping melimpah, sampai yang meleleh biar satisfying dilihat. Jadi tipsnya untuk memilih kuliner tahun ini, kalau kamu mau ngikutin tren atau bahkan jualan, jangan cuma fokus di rasa, tapi juga tampilan. Karena sekarang, makan dengan mata dulu itu beneran kejadian.

0: Powerking push.
1: Ayo dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Sobat Wahana, tren rasa sekarang juga makin berani atau sering disebut bold flavor. Jadi bukan lagi rasa yang biasa-biasa aja, tapi yang pedes, gurih, asam, bahkan smoky yang kuat banget di lidah. Makanya nggak heran kalau mie pedes, tambah level-level sampai makanan dengan saus melimpah makin viral. Tipsnya nih, kalau kamu suka kulineran, jangan takut ya coba rasa baru. Karena sekarang justru yang beda dan nendang, itu yang lagi dicari banyak orang.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: iki piye to, Bu? Tanduran kopi iku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, dirusuhe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwih apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Pojowatu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
6: Nah, Sobat Bahana, tren makanan sehat juga makin naik, tapi dengan versi yang lebih menarik. Dulu healthy food identik sama hambar, sekarang malah dibuat cantik dan enak kayak rice bowl, salad kekinian sampai smoothie bowl. Jadi nih tipsnya yang lagi diet ataupun lagi pengen jajan gitu ya, tapi ingin tetap sehat, mulai jaga pola makan tapi gak harus ekstrim ya. Kamu tetap bisa makan enak tapi lebih seimbang, karena tren sekarang itu healthy tapi tetap enjoyable.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: bagus semua. Makasih.
1: DJ Musik Asoy.
2: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
3: Halo Sobat Bahana, apa kabar hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tetap punya kepedulian untuk sekitar kita. Karena kita akan ngobrol tentang sesuatu yang diam-diam sedang menjerit, yaitu hutan yang rusak dan hewan-hewan yang kehilangan rumahnya. Pernah nggak sih kita membayangkan kalau suatu hari burung-burung tak lagi terdengar berkicau di pagi hari, atau hutan yang dulu hijau perlahan berubah jadi tanah gersang? Banyak dari kita mungkin melihat hutan hanya sebagai kumpulan pohon. Padahal bagi hewan-hewan liar, hutan itu rumah, tempat mereka makan, berkembang biak, berlindung, bahkan bertahan hidup. Tapi sekarang, satu demi satu pohon ditebang, lahan dibuka, hutan dibakar, dan tanpa sadar, ada banyak satwa yang akhirnya kehilangan tempat tinggal. Akibatnya mulai terasa, monyet turun ke permukiman, ular masuk rumah warga, harimau, gajah, bahkan rusa mulai terlihat mendekati area manusia. Bukan karena mereka ingin mengganggu, tapi karena rumah mereka sudah hilang. Kadang kita bilang hewannya liar, padahal mungkin manusialah yang terlalu jauh masuk ke wilayah mereka. Sobat Bahana, kerusakan hutan bukan cuma soal lingkungan, tapi soal keseimbangan hidup. Hutan itu ibarat paru-paru dunia. Kalau hutannya rusak, udara makin panas, cadangan air berkurang, banjir dan longsor makin sering terjadi. Dan yang paling menyedihkan, hewan-hewan tidak bisa bicara, mereka tidak bisa protes ketika pohonnya ditebang, tidak bisa mengeluh saat sarangnya hancur. Bahkan, seekor induk burung yang kembali ke pohonnya, tapi pohon itu sudah tumbang. Atau anak-anak orang utan yang kehilangan induknya karena kebakaran hutan. Mirisnya lagi, kadang kerusakan ini terjadi karena hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah. Penebangan liar, pembakaran lahan, sampah sembarangan, eksploitasi alam tanpa memikirkan masa depan. Padahal menjaga hutan bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas semua manusia yang masih ingin hidup nyaman di bumi ini. Sobat Bahana, kadang alam tidak langsung marah, ia hanya memberi tanda. Cuaca makin panas, udara makin sesak, bencana datang silih berganti. Dan mungkin itu cara alam berkata, aku sedang tidak baik-baik saja. Semoga jadi pengingat buat kita semuanya, bahwa bumi bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita nanti. Mari lebih bijak menjaga alam, karena saat hutan tetap hidup, hewan punya rumah dan manusia punya harapan. Saya Lupita Bahana pamit dulu dari Tajuk Bahana. Terima kasih sudah mendengarkan dan tetap menjadi bagian dari suara kepedulian. Tetap di Radio Bahana FM, teman terbaik aktivitas Anda. Sampai ketemu tajuk selanjutnya.
2: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
4: Halo Sobat Bahana, di tahun ini nih tren kuliner makin unik. Karena sekarang makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal konsep. Banyak banget tempat makanan yang bikin pengalaman beda, mulai dari tema estetik, self service, sampai yang bisa custom sesuai selera kita. Jadi, orang datang bukan cuma buat makan, tapi juga buat ngerasain suasananya. Ada satu tips nih Sobat Bahana, kalau kamu mau kulineran, coba cari tempat yang punya konsep unik. Bukan cuma yang viral ya, karena pengalaman makan yang beda itu justru lebih berkesan daripada sekedar ikut tren yang cepat lewat.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: Sobat Bahana, tren lain kuliner yang lagi naik sekarang adalah makanan lokal yang dikemas modern. Jadi, makanan tradisional kayak nasi goreng, mie, atau jajanan pasar sekarang lagi di-upgrade gitu. Tampilannya jadi lebih kekinian dan menarik buat anak muda. Ini jadi bukti kalau kuliner Indonesia itu nggak kalah keren loh sobat. Tipsnya, untuk para sobat Bahana, jangan gengsi buat coba makanan lokal. Kadang yang sederhana justru punya rasa yang lebih ngena dibanding makanan luar yang sekadar viral.

0: Ini gambar kita.
1: Ini buat aku.
0: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya, ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Nggak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

0: Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Pemandangannya bagus ya?
1: Bagus. Tapi buat apa pemandangan bagus kalau bentar lagi mati?
2: Bukannya kita tuh harus menikmati hidup ya? Selagi ada kesempatan.
1: Aku udah menjauhi diri dari orang-orang.
2: Nanti kalau kita udah di surga, terus kita sama siapa dong kalau selama hidup kita menjauhi diri dari orang-orang yang kita sayang?

0: Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Idul Adha 2026 Menteri Agama ini mengajak umat untuk memperkuat keikhlasan dan kepedulian. Sobat Bana, Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar mengucapkan selamat Idul Adha 1440 Hijriah ke 2026 Masehi yang jatuh hari ini Sobat Bana di Rabu 27 Mei. Sobat Bana, betul dikutip dari Republika Online hari ini, menurut Menak, Idul Adha ini mengajak umat untuk terus meneguhkan semangat keikhlasan dan juga kepedulian. Sobat Bana, di tengah dinamika kehidupan yang dihadapi bersama, Idul Adha ini mengajak kita untuk kembali meneguhkan nilai keikhlasan, kepedulian, dan juga tanggung jawab sosial. Sobat Bana, sidang isbat yang digelar Kementerian Agama pada 17 Mei 2026 lalu menetapkan 1 Dzulhijjah 1447 Hijriah bertepatan dengan 18 Mei 2026. Dengan begitu, Idul Adha 1447 Hijriah atau 10 Dzulhijjah jatuh pada hari ini, Rabu 27 Mei. Sobat Bana, ibadah kurban memiliki makna sosial yang sangat nyata. Daging kurban yang dibagikan ini bukan hanya sekedar simbol, tetapi juga bentuk konkret sebuah kepedulian, menguatkan ketahanan pangan dan juga protein keluarga, bisa membantu masyarakat yang membutuhkan dan berkontribusi pada upaya pemenuhan gizi, termasuk juga dalam pencegahan stunting. Mega Inspirasi Informasi 104,5 FM Bahana Radio.

informasi dan hiburan. Buat Bana, pagi hari ini spesial banget ya. Iya, Dina belum menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi. Hari ini spesial banget karena umat muslim seluruh dunia peringati atau merayakan Idul Adha ya. 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Dina mewakili pimpinan dan seluruh kru Radio Bane FM Ngabi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Yang lagi menikmati suasana spesialnya bareng keluarga nih Sobat Bane, boleh juga ikutan menikmati ngopi spesial pagi hari ini yang kembali kita hadirkan lagi selama 2 jam ya, sampai di jam 10 pagi gitu. Informasi-informasi seputar liputan haji nanti juga akan kita hadirkan, juga informasi-informasi yang lain. Saya juga tunggu Sobat Bana untuk mau juga berbagi informasi apapun yang terjadi sekitarnya, situasi lalu lintas, kondisi jalan, kondisi cuaca, atau mungkin suasana penyembelihan hewan kurban di sekitar. Sobat Bana boleh banget nih kasih informasinya ke kita gitu ya di 0856345455. Dan seperti biasa juga, meskipun libur, kita tetap nih ngobrol asik untuk tema hari ini, untuk topik hari ini Sobat Bana. Sia kendaraan pelajar gitu ya. Kali ini mumpung lagi libur kan, lagi banyak yang gabung di sini. Nah, boleh nanti ya kasih tanggapan atau pendapatnya tentang razia kendaraan pelajar. Ini sebenarnya demi keselamatan atau justru malah menyulitkan? Nah, itu dia topiknya. Boleh kita ngobrol di sini, silahkan ya, sampai di jam 10 pagi nanti.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul, itu satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Iya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan. Nah, Sobat Bana, kemarin merupakan puncak pelaksanaan ibadah haji gitu ya, puncak ibadah haji lakukan wukuf di Arafah gitu. Dan Sobat Bana, gimana nih kira-kira kalau ada jamaah haji yang menemui hambatan saat melakukan wukuf? Buat Bana, ini ya, selalu berkoordinasi dengan petugas haji. Nah, itu menjadi hal yang mutlak dilakukan oleh para jamaah haji Indonesia, terutama kalau menemukan hambatan-hambatan saat melakukan wukuf di Arafah ataupun juga maupun rangkaian ibadah haji selanjutnya gitu, Sobat Bana. Ini juga yang disampaikan ya oleh Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang yang juga menjadi anggota tim pengawas haji DPR atau timnas haji DPR gitu. Sobat Bana, kehadiran tim pengawas haji DPR sendiri di Tanah Suci ini bertujuan untuk memastikan pelayanan ibadah haji para jamaah haji Indonesia ini bisa berjalan dengan maksimal ya, termasuk memastikan kelancaran proses keberangkatan jamaah dari Makkah ke Arafah dan juga menjamin ini tidak ada kendala yang menghambat pelaksanaan ibadah gitu. Buat Bana, ini pemantauan juga dilakukan secara langsung gitu ya oleh tim Was Haji. Dan ini dilakukan untuk memastikan para jemaah ini bisa diberangkatkan juga dengan aman. Seperti itu gitu. Baik Sobat Bana, nanti kita juga akan menghadirkan informasi haji dari Tanah Suci. Dan untuk terutama yang keluarganya gitu ya sedang menjalankan ibadah haji tahun ini, mungkin bisa terus pantau informasinya di sini di 104,5 FM Bana Radio gitu ya. Dan di ngopi spesial, edisi spesial Idul Adha, silakan bisa berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar Sobat Bana, terutama nih kaitan dengan momen Idul Adha gitu ya. Mungkin jelang atau suasana penyembelihan hewan kurban di sekitarnya gitu, bisa ini berbagi informasinya di sini, kita tunggu. Bisa di-share videonya di 085634545. Bisa juga lewat medsosnya Bana atau di radio visualnya Bana juga bisa banget ya di aplikasi Xspace Radio.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
9: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik.
7: Sesaat lagi akan Anda ikuti siaran langsung informasi haji dari Tanah Suci di 104,5 FM Bahana Radio.
10: Sobat Bahana, rangkaian ibadah yang dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji salah satunya adalah lempar jumroh gitu. Dan kita sudah mendapatkan laporan atau video gitu ya dari responden kita yang ada di Tanah Suci, Bapak Haji Faisal. Ini situasi saat para jamaah haji terutama yang dari Turindo ini mengumpulkan kerikil untuk lempar.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal, laporan langsung dari.
12: Jangan lupa di setiap butir batu yang kita pungut selalu ada zikir, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, pungut dengan zikir.
11: Teman-teman semua, jamaah Turindo lagi mencari batu kerikil yang tadi dibuka dan dikumpulkan gitu. Sambil mengambil batu, sambil berpikir agar kita lebih bermanfaat dalam artinya dalam untuk pengambilan itu lebih bagus dengan doa teman-teman semua. Ya, nanti itu aja yang bisa saya laporkan dari Muzdalifah untuk teman-teman pendengar setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Labbaik Allahumma labbaik.
7: Terima kasih Anda sudah menikmati laporan haji dari Tanah Suci di 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat Bayani, itulah suasana ketika mengumpulkan kerikil ya untuk melemparkan jumroh. Ini salah satu yang masuk dalam 7 wajib haji, Sobat Bana. Rangkaian amalan ibadah haji yang harus dilaksanakan gitu ya. Dan jika ditinggalkan, meskipun ibadah hajinya tetap sah, namun harus diganti dengan membayar denda atau dam gitu. Dan Sobat Bana, berdasarkan ketentuan fikih, 7 wajib haji ini adalah ihram dari mikot gitu. Berniat untuk memulai ihram dari batas tempat atau mikot yang sudah ditentukan sesuai dengan rute perjalanan. Kemudian bermalam di Muzdalifah, ini singgah dan bermalam atau mabit di Muzdalifah pada malam 10 Dzulhijjah, tadi malam ya. Terus bermalam di Mina, ini menginap di Mina pada malam-malam hari Tasrik, yakni tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Lempar jumroh Aqobah, ini melemparkan batu kerikil sebanyak 7 kali pada hari Nahar, yakni 10 Dzulhijjah. Hari ini Sobat Bana, khusus di jumroh Aqobah. Kemudian melemparkan 3 jumroh di hari Tasrik gitu. Lempar 7 batu kerikil ke 3 jumroh, Ula, Wusta, dan Aqobah. Ini di hari Tasrik ya, tanggal 11, 12, hingga 13 Dzulhijjah. Jadi mulai besok Sobat Bana. Kemudian yang juga masuk dalam 7 wajib haji ini adalah menjauhi larangan ihram, menghindari perbuatan yang dilarang saat berikram, seperti memakai pakaian yang berjahit pada pria, memakai wewangian, ataupun juga memotong kuku. Nah, satu lagi Sobat Bana, tawaf wada. Ini adalah melakukan tawaf perpisahan sebelum meninggalkan kota. Dan ya lagi lempar jumroh. Jadi masuk dalam 7 wajib haji Sobat Bana ya. Ya apa namanya, meskipun ini Sobat Bana boleh ditinggalkan, tapi ibadah hajinya Sobat Bana tetap sah kalau ditinggalkan gitu maksudnya, tetapi harus diganti dengan membayar denda ataupun juga dam gitu. Baik, kita masih di Ngopi Spesial di pagi hari ini, tepatan dengan momen Idul Adha 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah.
1: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: KBS 뉴스.
1: 104.5 FM Bana Radio, Sobat Bana, para jamaah yang menunaikan sholat Idul Adha di hari ini, Sobat Bana, ini tampak membanjiri Masjid Istiqlal Jakarta. Sobat Bana, ribuan jamaah yang datang ke Masjid Istiqlal Jakarta Pusat untuk menunaikan sholat Idul Adha, Masjid Idul Adha 1447 Hijriah. Dan bahkan sebagian jamaah ini sudah datang sejak subuh. Sobat Bana, hingga para jamaah terus berdatangan ke Masjid Istiqlal tadi pagi untuk dengan menggunakan busana muslim bernuansa putih, juga memakai perlengkapan sholat seperti sajadah dan juga mukena bagi perempuan. Belum masuk ke dalam masjid, jamaah diwajibkan lewati pemeriksaan keamanan. Dan para jemaah terlihat berjalan melintasi mesin pemindai badan dan menjalani pengecekan menggunakan metal detektor. Sobat Bana, pemeriksaan itu dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Idul Adha ini berjalan aman dan tertib. Terlebih pelaksanaan salat kali ini juga dihadiri oleh para pemimpin negara. Mikan Flash News 104.5 FM Bahana Radio.
0: News.
2: Menunaikan ibadah haji adalah panggilan suci yang dinantikan. Kerinduan akan tanah suci kini hadir lebih dekat di telinga Anda. Dengarkan liputan khusus ibadah haji, persembahan terbaik dari Radio Bahana FM Ngawi. Kami hadirkan informasi terkini, kabar jemaah, hingga suasana langsung dari Mekah dan Madinah. Program spesial ini terselenggara berkat kerjasama sinergis antara Bahana FM Ngawi, Torindo Tour and Travel, Jabal Nur, dan Kementerian Agama. Catat dan jangan sampai terlewat. Simak laporan langsungnya setiap hari, siang pada pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia Barat, pada malam hari pukul 18 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Mari bersama-sama mengawal perjalanan suci para tamu Allah. Liputan Haji Bahana FM Ngawi, suara kebersamaan dan penyejuk hati Anda. Bahana FM Ngawi, radio informasi, edukasi dan hiburan. Allahumma labbaik.
0: 104.5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
3: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh. Rahasianya apa ya?
4: Pengen tahu.
3: Iya, please dong tanyain. Kan kamu udah soitan lama sama dia.
4: Usah tanya. Aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
3: Radio?
4: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
5: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
1: 104.5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Akah Sobat Bana dipadati 1,7 juta jamaah haji dan Arab Saudi ini siaga penuh. Pelaksanaan ibadah haji tahun ini ternyata kembali mencatatkan tren positif dengan kedatangan jutaan umat muslim dari berbagai belahan dunia, Sobat Bana, ke Tanah Suci ya. Dan otoritas kerajaan Arab Saudi secara resmi mengumumkan jumlah jemaah haji ini tahun ini ya sukses menembus angka lebih dari 1,7 juta orang. Nah, mayoritas dari total jamaah ini merupakan masyarakat yang datang dari luar wilayah Arab Saudi, Sobat Bana. Dan berdasarkan data resmi yang dikutip dari Arab News, Sobat Bana, angka pasti jamaah yang berkumpul di Makkah dan Madinah mencapai 1.707.301 orang, dan kalau dibandingkan dengan musim haji tahun 2025 lalu mencatatkan 1.673.230 jamaah, ini berarti ada kenaikan yang cukup signifikan Sobat Bana, sebesar 2,04% ya, atau bertambah sebanyak 34.071 jamaah. Dan kenaikan ini sekaligus juga membuktikan kalau kerinduan umat Islam global untuk menunaikan rukun Islam yang kelima ini Sobat Bana tetap tinggi, meskipun saat ini di sana dibayang-bayangi perang di wilayah Teluk gitu ya. Dan ini Sobat Bana, tapi pihak otoritas Arab Saudi menjelaskan kalau lonjakan jumlah jamaah untuk tahun ini memang seiring dengan upaya masif pemerintah dalam menyederhanakan regulasi operasional haji seperti itu. Selain mempermudah proses birokrasinya, Kerajaan Arab Saudi ini juga memperluas berbagai fasilitas yang ada di titik-titik masuk negara gitu. Dan angka itu diambil demi memberikan kenyamanan ya, kenyamanan yang optimal dan juga memastikan keamanan jamaah di tengah-tengah situasi global dan regional yang terus berubah. Nanti kita juga akan menghadirkan kembali informasi haji yang lain dari Tanah Suci. Jadi silakan Sobat Bana bisa terus gabung di sini di Ngopi Spesial ya untuk edisi hari ini. Yang spesial juga ya, karena bertepatan dengan momen Idul Adha 1447 Hijriah. Nah Sobat Bana, gimana situasinya di masjid atau musola dekat ini Sobat Bana? Suasana penyembelihan hewan kurban mungkin sudah mulai prosesnya sudah dimulai gitu. Silakan mungkin bisa berbagi dong informasinya di sini, kita tunggu di 0856345454545.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak. Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kok, Pak. Tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lha carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
1: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Labbaik Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik.
4: Sesaat lagi akan Anda ikuti siaran langsung informasi haji dari Tanah Suci di 104,5 FM Bahana Radio.
5: Sobat Bana. Kegiatan di tanggal 10 Dzulhijjah yang dilakukan oleh para jamaah haji ini salah satunya masuk dalam 7 wajib haji adalah melempar jumroh, Sobat Bana, melempar jumroh Aqobah ya. Lempar jumroh Aqobah dengan 7 kerikil pada hari Nahar atau tanggal 10 Dzulhijjah. Dan bagaimana situasi lempar jumroh Aqobah di hari Nahar? Sobat Bana, di tanggal 10 Dzulhijjah hari ini kita akan Sobat Bana menghadirkan videonya untuk Anda, dan ini kita relay dari Kompas Live yang kita ambil gambarnya di hari ini. Sobat Bana, ini adalah situasi lempar jumroh yang dilakukan para jamaah haji di sebentar kita coba untuk memperbaiki gambarnya dulu, Sobat Bana. Situasi lempar jumroh yang dilakukan para jamaah haji ini adalah lempar jumroh Aqobah, Sobat Bana, yang dilakukan di hari Nahar tanggal 10 Dzulhijjah gitu ya. Bagaimana pergerakan para jamaah dalam melakukan kegiatan lempar jumroh Aqobah ini, Sobat Bana, kita akan hadirkan bagaimana situasi yang ada di Tanah Suci. Silakan bisa sebentar. Ini sudah bisa mendapatkan gambar bagaimana situasi kegiatan lempar jumroh ya, prosesi lempar jumroh yang dilakukan oleh para jamaah haji. Dan gambar ini kita ambil dari berita1.com, Sobat Bana. Inilah situasi para jamaah haji melaksanakan prosesi lempar jumroh Aqobah ya, yang dilaksanakan di hari Nahar hari ini Sobat Bana di tanggal 10 Dzulhijjah. Sobat Bana, lempar jumroh Aqobah ini masuk dalam 7 wajib haji. Lemparkan jumroh Aqobah dengan 7 kerikil pada hari Nahar di tanggal 10 Dzulhijjah ya. Sekali lagi, ini situasi jamaah haji yang melaksanakan prosesi lempar jumroh.

0: Ya, Sobat Bana, ini situasi terkini prosesi lempar jumroh yang dilakukan oleh para jamaah haji di Tanah Suci. Lempar jumroh ini merupakan salah satu dari 7 wajib haji, Sobat Bana ya. 7 wajib haji yang meskipun hajinya ini tetap sah kalau tidak dilaksanakan, tetapi harus membayar denda. Harus membayar denda atau dam gitu. Nah, Sobat Bana, ini dia para jamaah haji yang sedang melakukan prosesi lempar jumroh. Ini jumroh Aqabah. Lempar jumroh sebanyak 7 kerikil ya, Sobat Bana, yang dilakukan di hari Nahar atau di tanggal 10 Zulhijjah hari ini. Baik, Sobat Bana, untuk informasi yang lain kita bakal hadirkan lagi nanti di sini di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik.
2: Terima kasih Anda sudah menikmati laporan haji dari Tanah Suci di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care
3: 104,5 di FM Bana Radio. Sobat Bana, jangan kemana-mana, terus menemani suasana spesial di pagi hari ini, momen Idul Adha bareng keluarga. Ngopi spesial, masih ada tersisa 1 jam lagi ya, sampai jam 10. Sobat Bana, kita masih tungguin juga tanggapan atau komentarnya untuk topik hari ini. Asia kendaraan, anak-anak sekolah gitu. Kalau menurut kamu ini sebagai bentuk disiplin atau justru mempersulit gitu, Sobat Bana, kita tunggu tanggapan atau komennya di sini ya. Pokoknya yang pengen juga mendapatkan informasi liputan haji gitu, kita juga akan hadirkan lagi di sini. Jadi terus stay di 104,5 FM Bana Radio.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Dan tas perundungan di sekolah, Kemendikdasman ini menerbitkan aturan baru. Sobat Bana, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasman ini resmi menerbitkan peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Permendikdasman nomor 6 tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman atau BSAN. Sobat Bana, kebijakan ini hadir sebagai respon tegas pemerintah terhadap maraknya kasus perundungan yang kian beragam bentuk dan pelakunya di lingkungan pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, seperti dikutip dari berita 1.com, hari ini menegaskan, regulasi ini, Sobat Bana, menjadi komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif bagi tumbuh kembang murid. Menurutnya, sekolah saat ini masih menghadapi tantangan serius di mana kenyamanan siswa ini terganggu karena ada aksi perundungan. Sobat Bana, Mukti juga menjelaskan konsep aman dalam Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 mencakup spektrum yang luas. Sekolah ini tidak hanya harus aman secara fisik bangunan, tapi juga harus terjamin keamanan sosial, psikologis, intelektual, dan spiritualnya. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Sobat Bana FM, Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Sobat Bana, rahasia kendaraan untuk para pelajar. Apakah ini demi keselamatan atau justru mungkin malah menimbulkan kesulitan? Nah, boleh banget nih kasih tanggapan atau komennya di topik spesial pagi ini barengan nilai gitu ya. Silakan ya bisa di-share di 08563454545. Bisa lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana juga boleh. Di aplikasi X-Space Radio gitu sobat Bana ya. Dan kita tunggu di sini sampai jelang jam 10 pagi sobat Bana. Ini juga masih bisa dapat ini ya informasi liputan haji dari Tanah Suci yang bakal kita hadirkan kembali di sini gitu. Jadi silakan sekali lagi sobat Bana, apapun yang lagi dinikmati di hari spesial hari ini, sambil gabung juga nih di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh Tijus, bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Seratus watt koma 5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan. Nah, sobat Bana, bagaimana pergerakan para jamaah haji dari Turindo setelah dari Arafah ya, setelah melakukan wukuf dari Arafah. Nah, kita sudah mendapatkan laporan dari Tanah Suci bersama Bapak Haji Bapak Faisal.
2: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
3: Sesaat lagi akan Anda ikuti siaran langsung informasi haji dari Tanah Suci di 104,5 FM Bahana Radio.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal, laporan langsung dari Muzdalifah. Perjalanan setelah kita wukuf di Arafah seharian kemarin, dan sekarang kita menuju Muzdalifah ini untuk mencari batu, dan kita menginap. Alhamdulillah, kita tidak melakukan sholat maghrib di Muzdalifah, rencananya begitu, tetapi kita melakukan sholat maghrib sama isya di Arafah yang tadi. Dan kita jamak fungsinya karena kita tahu posisinya di sana nanti sangat crowded banget, karena banyaknya jamaah seluruh dunia yang kebak-blek di sini, crowded. Dan ini aja di depan saya bis sudah nggak bisa jalan, nggak bisa kemana-mana, sampai kita nanti di Muzdalifah menginap sampai sholat subuh di Muzdalifah. Dan di sana kita, setelah kita mencari batu kerikil sebanyak 7 minimum, maksimum sampai dengan 70 untuk kita menuju ke Mina untuk lempar jumroh akobah. Dan kita lihat di sini teman-teman, kalau saya di depan saya ini rekan-rekan dari Aljazair yang melakukan sholat maghrib bersama dengan sholat isya bersamaan. Kita lihat nih teman-teman, jamaah dari rekan-rekan Aljazair yang pelan. Nah, kita lihat mereka begitu khusyuk melakukan sholatnya, dan kita bisa melihat prodinya Muzdalifah. Dan inilah sebetulnya hakikat daripada haji. Mereka dilatih bukan untuk aktivitasnya, tapi dilatih untuk kesabaran, dilatih untuk ketenangan. Yang paling penting keikhlasan kita melakukan suatu ibadah. Nah, kita lihat di sana, dan mereka khusyuk masuk untuk melakukan ibadah maghrib maupun isya. Dan mereka pun tidak hanya sholat di atas, tapi mereka di jalan pun dia melakukan sholat juga di jamaah. Dimanapun namanya sholat bisa dilakukan, selama mereka suci tempatnya atau mensucikan, kita bisa mendapatkan, bisa melakukan sholat dimanapun teman-teman semua. Nih, maaf, ini dari jamaah Turindo di sini, tempatnya yang gelap. Ntar lagi kita cari batu kerikil yang akan kita kumpulkan, lalu kita akan lempar jumroh di Mina nanti, menuju ke Mina. Setelah sholat subuh, kita baru gerak ke sana. Rekan-rekan semua, itu aja yang bisa kami laporkan. Mudah-mudahan bermanfaat laporannya, bisa menambah inspirasi, motivasi agar teman-teman yang akan datang bisa naik haji. Dan fasilitas yang disiapkan Turindo luar biasa, mereka sudah mempersiapkan, mempertahankan untuk mendapatkan tempat yang baik. Dan yang paling penting teman-teman semua, apa itu namanya, di Muzdalifah ini kita banyak orang gitu. Maka perlu untuk kesabaran gitu. Sholat subuh kita bermalam di Muzdalifah maghrib, lalu kita akan menuju ke selanjutnya ke Mina. Itu teman-teman, demikian laporan teman-teman untuk keluarga besar pendengar setia. Sampai jumpa lagi, laporan yang akan disampaikan dari Muzdalifah kami laporkan. Assalamualaikum.
1: Ya baik, itu Sobat Bana, pergerakan para jamaah haji setelah melakukan wukuf di Arafah, ya sebagai puncak pelaksanaan haji, dan gerakan kemudian diteruskan dengan mencari kerikil minimal 7, maksimal 70 untuk melakukan lempar akobah di hari ini Sobat Bana, di hari Nahar atau di tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, Sobat Bana, bagaimana situasi ini ya, prosesi lempar jumroh oleh para jamaah haji yang dilakukan? Kita akan mencoba untuk terhubung kembali Sobat Bana untuk bisa mendapatkan gambar dari Tanah Suci. Nah, ini dia Sobat Bana, suasana ini ya, lempar jumroh yang dilakukan di hari Nahar. Ini lempar akobah, salah satu yang masuk dalam 7 wajib haji, meskipun ini hajinya tetap sah, meskipun ditinggalkan tetapi harus membayar denda atau dam gitu. Nah, ini prosesi lempar jumroh yang dilakukan oleh para jamaah haji di hari ini Sobat Bana, lempar jumroh akobah.

akan mencoba mendapatkan informasi liputan haji yang lain, baik dari Kemenak Ngawi, dari KBIH Jabal Nur Ngawi, dan juga dari Rindu and Travel. Kita kembali ke Ngopi Spesial.

0: Terima kasih Anda sudah menikmati laporan haji dari Tanah Suci di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Tandan ini gini ya,
2: Mas gini ya berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
3: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara awake dhewe bisa benua. Nganti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: Uksang?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Gue ngomong apa? Aku ramudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih deknen, mergane deke ki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Deke ki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus.
3: Tekeh.
2: Rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Oh, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, apa kabar hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tetap punya kepedulian untuk sekitar kita. Karena kita akan ngobrol tentang sesuatu yang diam-diam sedang menjerit, yaitu hutan yang rusak dan hewan-hewan yang kehilangan rumahnya. Pernah nggak sih kita membayangkan kalau suatu hari burung-burung tak lagi terdengar berkicau di pagi hari, atau hutan yang dulu hijau perlahan berubah jadi tanah gersang? Banyak dari kita mungkin melihat hutan hanya sebagai kumpulan pohon. Padahal bagi hewan-hewan liar, hutan itu rumah, tempat mereka makan, berkembang biak, berlindung, bahkan bertahan hidup. Tapi sekarang, satu demi satu pohon ditebang, lahan dibuka, hutan dibakar. Dan tanpa sadar, ada banyak satwa yang akhirnya kehilangan tempat tinggal. Akibatnya mulai terasa, monyet turun ke permukiman, ular masuk rumah warga, harimau, gajah, bahkan rusa mulai terlihat mendekati area manusia. Bukan karena mereka ingin mengganggu, tapi karena rumah mereka sudah hilang. Kadang kita bilang hewannya liar, padahal mungkin manusialah yang terlalu jauh masuk ke wilayah mereka. Sobat Bahana, kerusakan hutan bukan cuma soal lingkungan, tapi soal keseimbangan hidup. Hutan itu ibarat paru-paru dunia. Kalau hutannya rusak, udara makin panas, cadangan air berkurang, banjir dan longsor makin sering terjadi. Dan yang paling menyedihkan, hewan-hewan tidak bisa bicara, mereka tidak bisa protes ketika pohonnya ditebang, tidak bisa mengeluh saat sarangnya hancur. Bahkan, seekor induk burung yang kembali ke pohonnya, tapi pohon itu sudah tumbang. Atau anak-anak orang utan yang kehilangan induknya karena kebakaran hutan. Mirisnya lagi, kadang kerusakan ini terjadi karena hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah. Penebangan liar, pembakaran lahan, sampah sembarangan, eksploitasi alam tanpa memikirkan masa depan. Padahal menjaga hutan bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas semua manusia yang masih ingin hidup nyaman di bumi ini. Sobat Bahana, kadang alam tidak langsung marah, ia hanya memberi tanda. Cuaca makin panas, udara makin sesak, bencana datang silih berganti. Dan mungkin itu cara alam berkata, aku sedang tidak baik-baik saja. Semoga jadi pengingat buat kita semuanya, bahwa bumi bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita nanti. Mari lebih bijak menjaga alam, karena saat hutan tetap hidup, hewan punya rumah dan manusia punya harapan. Saya Lupita Bahana pamit dulu dari Tajuk Bahana. Terima kasih sudah mendengarkan dan tetap menjadi bagian dari suara kepedulian. Tetap di Radio Bahana FM, teman terbaik aktivitas Anda. Sampai ketemu tajuk selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

salah satu yang paling ditunggu-tunggu juga ketika hari raya Idul Adha datang. Ini pasti daging kurban gitu ya. Tapi mesti diperhatikan juga di sebuah bahannya. Mana sih cara distribusi daging yang aman dan higienis agar tidak terkontaminasi oleh bakteri gitu. Nah, pendistribusian daging kurban ini dirinya memang menjadi perhatian yang penting ya, karena penyembelihan hewan kurban di Indonesia ini masih menggunakan metode tradisional yang ini bisa beresiko nih sobat bana, menimbulkan kontaminasi jika tidak dilakukan dengan sanitasi dan penanganan yang tepat gitu. Nah sobat bana, resiko kontaminasi daging kurban ini bisa terjadi saat proses penyembelihan ataupun peletakan daging setelah disembelih gitu. Pemisahan antara daging bersih dan jeroan ya. Nah ini nih yang perlu perhatian agar tidak terjadi pencemaran silang gitu. Termasuk juga memastikan daging kurban ini tidak diletakkan di atas tanah dan alas yang memungkinkan terjadinya kontaminasi bakteri. Di sobat bana, praktek distribusi daging di masyarakat, nah ini masih seringkali belum memenuhi standar distribusi yang aman gitu. Dan misalnya penggunaan wadah seadanya gitu ya, seperti plastik daur ulang, juga proses pembagian yang kurang higienis, ini berpotensi dalam meningkatkan kontaminasi gitu. Jadi sebaiknya juga gunakan wadah yang tidak mengkontaminasi. Jangan menggunakan plastik hasil daur ulang dan plastik berwarna hitam gitu, tapi gunakan plastik yang food grade yang kontaminannya ini lebih sedikit gitu. Terus untuk penyimpanan daging yang tepat ini seperti apa sobat bana? Daging harus dipotong menjadi bagian-bagian kecil ya sebelum dimasukkan ke dalam lemari pendingin atau freezer. Tindakan ini dilakukan untuk meminimalisir penurunan kualitas daging kurban sobat bana. Nah, keamanan pangan di Indonesia ini kan menekankan standar mengacu pada prinsip asuh aman, sehat, utuh dan juga halal, dan konsep kehalalan ini juga menjadi prioritas utama khususnya dalam proses penyembelihan hewan kurban sobat bana. Baik, kita masih punya waktu 23 menit lagi di ngopi spesial. Yang pingin berbagi tanggapan atau komen untuk topik hari ini juga kita tunggu banget. Yang pingin berbagi informasi tentang proses penyembelihan hewan kurban di sekitarnya juga bisa gitu ya. Kita juga akan hadirkan lagi nanti sobat bana liputan haji yang hari ini sobat bana kegiatannya adalah lempar jumroh akobah ya, dilakukan di hari nasar atau tanggal 10 Dzulhijjah. Dipastikan untuk bisa terus stay di sini di ngopi spesial. Sekali lagi kita masih punya waktu 22 menit lagi sampai di jam 10 pagi gitu. Oke, baik sobat bana. Ini yang mau kasih tanggapan atau komen, kita tunggu di 0856345445 bisa juga lewat medsosnya bana atau di radio visualnya bana ya, melalui aplikasi X-Space Radio.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
2: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
1: to kuwi. Lha carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
1: Terus hasilnya apik tenan apa ora, Pak?
2: Iki wis tak delok jios tenan bune.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
2: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
3: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
4: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
5: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
6: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
7: Seratus sobat koma lima FM Bana Radio Sobat Bana. Prosesi ibadah haji untuk hari ini di hari raya Idul Adha salah satunya adalah lempar jumroh Aqabah Sobat Bana ya. Dan bagaimana situasi di Tanah Suci, kita akan coba bergabung kembali Sobat Bana untuk bisa mendapatkan gambar ya tentang situasi saat ini di Tanah Suci.
8: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik.
0: Sesaat lagi akan Anda ikuti siaran langsung informasi haji dari Tanah Suci di 104,5 FM Bahana Radio.

Sobat Bandung, ini adalah situasi prosesi lempar jumroh yang dilaksanakan jamaah haji. Ini merupakan lempar jumroh akobah, Sobat Bandung, ibadah wajib haji dengan lempar 7 batu kerikil ke tiang jumroh terbesar di Mina gitu. Dan ritual ini dilaksanakan di hari raya Idul Adha atau tanggal 10 Dzulhijjah untuk menyimbolkan perlawanan manusia terhadap godaan setan. Nah, Sobat Bana, waktu utama pelaksanaan lempar jumroh akobah ini setelah lewat tengah malam pada malam Idul Adha atau 10 Dzulhijjah. Kemudian untuk waktu afdol atau yang disunahkan, ini dilakukan pada waktu duha atau setelah matahari terbit, tetapi banyak jamaah yang melakukannya sejak lewat subuh. Dan Sobat Bana, jumlah lemparan ini menggunakan 7 butir batu kerikil ya, dilempar satu persatu. Kemudian lokasi

0: Sobat Bandung, untuk liputan haji selanjutnya kita juga akan menunggu informasi dari pihak Kemenag Ngawi, kemudian dari Turindo and Travel, juga dari KBIH Jabalur Ngawi. Kita kembali di Ngopi Spesial.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Terima kasih Anda sudah menikmati laporan haji dari Tanah Suci di 104,5 FM Bahana Radio.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ibadah haji adalah panggilan suci yang dinantikan. Kerinduan akan tanah suci kini hadir lebih dekat di telinga Anda. Dengarkan liputan khusus ibadah haji, persembahan terbaik dari Radio Bahana FM Ngawi. Kami hadirkan informasi terkini, kabar jemaah, hingga suasana langsung dari Mekah dan Madinah. Program spesial ini terselenggara berkat kerjasama sinergis antara Bahana FM Ngawi, Torindo Tour and Travel, Jabal Nur, dan Kementerian Agama. Catat dan jangan sampai terlewat. Simak laporan langsungnya setiap hari, siang pada pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia Barat, pada malam hari pukul 18 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Mari bersama-sama mengawal perjalanan suci para tamu Allah. Liputan Haji Bahana FM Ngawi, suara kebersamaan dan penyejuk hati Anda. Bahana FM Ngawi, radio informasi, edukasi dan hiburan. Allahumma labbaik.
1: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Saatnya Lila pamit untuk untuk ajang ngopi spesial edisi hari ini Sobat Bana di Rabu 27 Mei. Terima kasih ya, selamat pagi, selamat merayakan Idul Adha dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Radio Informasi dan Hiburan.
2: Menjadi teman setia kala pagi kala senja.
3: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Sobat Wahana, di tahun 2026 ini tren kuliner lagi berubah banget. Nggak cuma soal enak, tapi juga soal pengalaman. Sekarang orang makan itu bukan cuma buat kenyang, tapi juga buat konten. Makanya banyak makanan yang dibuat super estetik, warna mencolok, topping melimpah, sampai yang meleleh biar satisfying dilihat. Jadi tipsnya untuk memilih kuliner tahun ini, kalau kamu mau ngikutin tren atau bahkan jualan, jangan cuma fokus di rasa, tapi juga tampilan. Karena sekarang, makan dengan mata dulu itu beneran kejadian.

0: aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Sobat Wahana, tren rasa sekarang juga makin berani atau sering disebut bold flavor. Jadi bukan lagi rasa yang biasa-biasa aja, tapi yang pedes, gurih, asam, bahkan smoky yang kuat banget di lidah. Makanya nggak heran kalau mie pedes, tambah level-level sampai makanan dengan saus melimpah makin viral. Tipsnya nih, kalau kamu suka kulineran, jangan takut ya coba rasa baru. Karena sekarang justru yang beda dan nendang, itu yang lagi dicari banyak orang.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Nah, Sobat Bahana, tren makanan sehat juga makin naik. Tapi dengan versi yang lebih menarik. Dulu healthy food, identik sama hambar, sekarang malah dibuat cantik dan enak, kayak rice bowl, salad kekinian, sampai smoothie bowl. Jadi nih tipsnya yang lagi diet ataupun lagi pengen jajan gitu ya, tapi ingin tetap sehat, mulai jaga pola makan tapi gak harus ekstrim ya. Kamu tetap bisa makan enak tapi lebih seimbang, karena tren sekarang itu healthy tapi tetap enjoyable.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Siapa dia?
1: Aku.
0: Cak, kamu tahu dari awal aku udah kasih semuanya buat kamu. Aku udah korbanin semuanya. Kamu main-main sama aku. Kalau kamu gak mau jawab, biar aku selesain sama dia. Keluar. Keluar.

Halo Sobat Bahana, di tahun ini nih tren kuliner makin unik. Karena sekarang makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal konsep. Banyak banget tempat makanan yang bikin pengalaman beda. Mulai dari tema estetik, self-service, sampai yang bisa custom sesuai selera kita. Jadi, orang datang bukan cuma buat makan, tapi juga buat ngerasain suasananya. Ada satu tips nih Sobat Bahana, kalau kamu mau kulineran, coba cari tempat yang punya konsep unik. Bukan cuma yang viral ya, karena pengalaman makan yang beda itu justru lebih berkesan daripada sekedar ikut tren yang cepat lewat.

Sobat Bahana, tren lain kuliner yang lagi naik sekarang adalah makanan lokal yang dikemas modern. Jadi, makanan tradisional kayak nasi goreng, mie, atau jajanan pasar sekarang lagi di-upgrade gitu. Tampilannya jadi lebih kekinian dan menarik buat anak muda. Ini jadi bukti kalau kuliner Indonesia itu nggak kalah keren loh sobat. Tipsnya, untuk para sobat Bahana, jangan gengsi buat coba makanan lokal. Kadang yang sederhana justru punya rasa yang lebih ngena dibanding makanan luar yang sekadar viral.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Sobat Bahana, di tahun 2026 ini, tren kuliner lagi berubah banget. Gak cuma soal enak, tapi juga soal pengalaman. Sekarang, orang makan itu bukan cuma buat kenyang, tapi juga buat konten. Makanya, banyak makanan yang dibuat super estetik, warna mencolok, topping melimpah, sampai yang meleleh biar satisfying dilihat. Jadi tipsnya untuk memilih kuliner tahun ini, kalau kamu mau ngikutin tren atau bahkan jualan, jangan cuma fokus di rasa, tapi juga tampilan. Karena sekarang, makan dengan mata dulu itu beneran kejadian.
3: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Secara saintifik, mekanisme transmisi virus zoonosis ini tergolong sangat spesifik. Epidemiolog dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Mas Dalina Pane, mengurai lebih detail bagaimana pola infeksi hantavirus berpindah dari hewan ke sistem pernafasan manusia.
5: Jadi penularan dari tikus itu bisa melalui air liur tikus. Jadi kalau tikus menggigit atau makan, ada keju dia makan, sisanya kemudian tertinggal. Kemudian yang kedua, urin ya. Jadi air kencing tikus. Kemudian yang ketiga dari kotoran tikus. Jadi kalau kita sudah mengetahui apa namanya pola penularannya atau mode of transmissionnya, maka yang utama adalah kita harus menghindari atau memitigasi dengan membuat sedikit mungkin tikus di sekitar kita atau membatasi kontak dengan tikus. Kemudian yang kedua tentu menjaga kebersihan karena air kencing, kotoran, kemudian juga bekas-bekas makanan tikus mungkin akan berada di sekitar kita. Tapi yang terutama adalah menjaga diri kita dan keluarga dengan meningkatkan daya tahan tubuh, terutama pada mereka-mereka yang rentan seperti bayi, anak-anak dan orang tua. Itu merupakan strategi pencegahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat.
4: Kesehatan sejati tidak pernah dimulai dari canggihnya ruang perawatan rumah sakit, melainkan selalu bermula dari kepedulian tangan kita sendiri dalam menjaga kebersihan di setiap sudut rumah yang kita tinggali.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
6: 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak?
0: Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
1: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
2: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
1: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
0: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
3: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Keduraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
1: Cek kemana, Mas?
3: Cek um.untidar.ac.id.
1: Mira daftar ke sana kan?
3: Iya.
1: UKT-nya murah kan?
3: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
1: Oke, gas!
3: Untidar, unggul berbudaya.
4: Sobat Wahana, tren rasa sekarang juga makin berani atau sering disebut bold flavor. Jadi bukan lagi rasa yang biasa-biasa aja, tapi yang pedes, gurih, asam, bahkan smoky yang kuat banget di lidah. Makanya nggak heran kalau mie pedes, tambah level-level sampai makanan dengan saus melimpah makin viral. Tipsnya nih, kalau kamu suka kulineran, jangan takut ya coba rasa baru. Karena sekarang justru yang beda dan nendang, itu yang lagi dicari banyak orang.
5: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
6: Ah, ngerayu ya?
5: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
6: Mau nambah lagi?
5: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
6: Ini loh mas, dikasih bawang.
7: Hah? Bambang?
6: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
8: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang. Kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

Ibadah haji adalah panggilan suci yang dinantikan. Kerinduan akan tanah suci kini hadir lebih dekat di telinga Anda. Dengarkan liputan khusus ibadah haji, persembahan terbaik dari Radio Bahana FM Ngawi. Kami hadirkan informasi terkini, kabar jemaah, hingga suasana langsung dari Mekah dan Madinah. Program spesial ini terselenggara berkat kerjasama sinergis antara Bahana FM Ngawi, Torindo Tour and Travel, Jabal Nur, dan Kementerian Agama. Catat dan jangan sampai terlewat. Simak laporan langsungnya setiap hari, siang pada pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia Barat, pada malam hari pukul 18 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Mari bersama-sama mengawal perjalanan suci para tamu Allah. Liputan Haji Bahana FM Ngawi, suara kebersamaan dan penyejuk hati Anda. Bahana FM Ngawi, radio informasi, edukasi, dan hiburan.

0: Sesaat lagi akan Anda ikuti siaran langsung informasi haji dari Tanah Suci di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Selamat siang Sobat Bahana, dari 119 Ngawi, saya Dian akan menginformasikan situasi terkini atau yang kemarin dilaporkan oleh Bung Git yang ada di Tanah Suci Mekah. Dan saat sekarang kita mendapatkan video dari Isa, ini dari Jabal Nur Rindo and Travel atau Gerbang Kertasusila dari Lampung. Ini sebagai gersil kerjasama kita dengan Radio Meswara dan juga Omongan yang juga menginformasikan masih terkini dari kegiatan Rindo Tour and Travel yang melaksanakan kegiatan haji bersama para jemaahnya. Yang dapat kami informasikan pada hari ini adalah puncak dari ibadah suci wajib yang dilaksanakan oleh setiap jemaah yang pada 9 Zulhijjah atau bertepatan pada 7 2026. Ini waktu pelaksanaannya yang diantaranya, mohon maaf ya, karena saya nggak mau salah dalam mengucapkan, jadi harus ada literasinya, saya harus menyimak di sini. Walaupun sedikit sudah saya baca ya. Yakni pada tanggal 9 Zulhijjah atau hingga terbit fajar pada 10 para jemaah ini melaksanakan mendengarkan khutbah wukuf, melaksanakan sholat zuhur dan asar dengan cara jamak takdim dan khosor dengan munajat, membacakan Al-Quran dan memanjatkan. Dengan pergerakan jamaah, yakni sebelum wukuf, jemaah didorong dari hotel, bukan didorong ya, tapi diharapkan keluar dari hotel atau pemukiman secara bertahap pada tanggal 9 Zulhijjah. Setiap wukuf dari selesai dan matahari terbenam, jutaan jemaah bergerak menuju Muzdalifah untuk mabit atau bermalam. Nah, dan ini sudah dilaksanakan kemarin dan laporannya pun sudah kami sampaikan bahwa untuk jemaah haji asal Ngawi ya, ini ada dua tenda yang menempatkan para jemaah ini untuk dalam tenda tersebut. Dan alhamdulillah sampai kegiatan berlangsung berjalan dengan lancar. Setiap kewajiban dari wukuf ini salah satu rukun haji yang utama. Tanpa melaksanakan wukuf di Arafah, ibadah haji seorang akan dianggap. Sambil mendengarkan kemarin dari lapor. Fera ya.
2: Butir batu yang kita pungut selalu ada zikir kepada diri sekalian. Ya, pungut dengan zikir.
3: Kerikil yang nantinya atau besok pada hari ini itu akan dilempar di
4: teman-teman semua. Jangan terlindung lagi mencari batu kerikil yang tadi dibuka dan dikumpulkan gitu.
2: Jangan sambil nanti kalau
4: sambil apa itu namanya, sambil mengambil batu sambil berpikir agar kita lebih bermanfaat dalam artinya dalam untuk pengambilan itu lebih bagus dengan doa teman-teman. Ya, nanti itu aja yang bisa saya laporkan.
1: Persiapan yang kedua ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal, laporan langsung dari Muzdalifah. Perjalanan setelah kita wukuf di Arafah seharian kemarin, dan sekarang kita menuju Muzdalifah ini untuk mencari batu, dan kita menginap. Alhamdulillah, kita tadi tidak melakukan sholat maghrib di Muzdalifah, rencananya begitu. Tetapi kita melakukan sholat maghrib sama isya di Arafah yang tadi. Dan kita jamak fungsinya karena kita tahu posisinya di sana nanti sangat profit banget. Karena banyaknya jamaah seluruh dunia yang berbelak di sini profit. Dan ini aja di depan saya bus sudah nggak bisa jalan, nggak bisa kemana-mana. Sampai kita nanti di Muzdalifah menginap sampai sholat subuh di Muzdalifah, dan di sana kita setelah kita mencari batu kerikil sebanyak 7 minimum, maksimum sampai dengan 70 untuk kita menuju ke Mina untuk membayar jumroh. Dan kita lihat di sini kalau saya di depan saya ini rekan-rekan dari Aljazair yang melakukan sholat maghrib bersama dengan sholat isya bersamaan. Kita lihat tuh teman-teman, jamaah dari rekan-rekan Aljazair yang kita lihat mereka begitu khusyuk melakukan sholatnya, dan kita bisa melihat prodinya Muzdalifah. Dan inilah sebetulnya hakikat daripada haji. Mereka dilatih bukan untuk aktivitas, tapi dilatih untuk kesabaran, dilatih untuk ketenangan, yang paling penting keikhlasan di dalam melakukan suatu ibadah. Nah, kita lihat di sana, dan mereka khusus masuk untuk melakukan ibadah maghrib maupun isya. Dan mereka pun tidak hanya sholat di atas, tapi mereka di jalan pun dia melakukan sholat juga berjamaah. Dimanapun namanya sholat bisa dilakukan, selama mereka suci tempatnya atau mensucikan, kita bisa mendapatkan, bisa melakukan sholat dimanapun teman-teman. Ini dari jamaah Turido di sini tempatnya yang gelap. Ntar lagi kita cari batu kerikil yang akan kita kumpulkan, lalu kita akan lempar jumroh di Mina nanti, menuju ke Mina. Setelah sholat subuh kita baru gerak ke sana. Rekan-rekan semua, itu aja yang bisa kami laporkan. Mudah-mudahan bermanfaat laporannya, bisa menambah inspirasi, motivasi agar teman-teman yang akan datang bisa naik haji. Dan fasilitas yang disediakan Turindo menyebabkan mereka sudah mempersiapkan dan menyebabkan untuk mendapatkan tempat yang baik. Dan yang paling penting teman-teman semua, apa itu namanya, di Muzdalifah ini kita buahnya banyak orang, gitu. Maka perlu untuk kesabaran, gitu. Kalau cukup kita bermalam di Muzdalifah mungkin sudah, lagi kita akan menuju ke selanjutnya ke Mina. Gitu, teman-teman. Demikian laporan teman-teman untuk keluarga besar Banjarnegar Setia. Sampai jumpa lagi, laporan yang akan diberikan dari Muzdalifah kami laporkan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Laporan yang disampaikan oleh Mas Faisal, salah satu bimbing haji dari Turin Travel. Bebana, kita juga mencoba ini, bagaimana situasi terkini melalui channelnya, bagaimana persiapan dari warga jemaah Indonesia melaksanakan lempar jumroh. Dan ini dikan langsung kita satu ya.

Oke, bisa. Mohon maaf, karena butuh karena nggak kelis sana, nggak ke sini gitu ya. Demikian tampilan atau kegiatan lempar jumroh yang dilaksanakan pada hari ini di Liva ini kayaknya.

kerikil-kerikil yang dikumpulkan oleh jemaah haji asal Ngawi pada laporan pada malam oleh saat ini dilaksanakan pada hari ini dan ini diikuti oleh semua jemaah dari belahan dunia. Ini menjadi salah satu kegiatan wajib

Indonesia pun. Oh, begini. Mohon maaf tadi dari Mina ya. Ini nah hari ini live semuanya ya. Apa channel TV sih?

0: Kira. Mungkin yang dapat kami informasikan dari Trunojoyo 119 kami bersama Dian di sini untuk liburan haji pada tanggal 27. Semoga kan yang dapat kami informasikan.
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
2: Terima kasih Anda sudah menikmati laporan haji dari Tanah Suci di 104,5 FM Bahana Radio.
1: لبيك اللهم لبيك.
3: Power geng push.
4: Dong ayo dong. Ya, WiFi mati.
3: Padahal dikit lagi winner.
5: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk. Hah?
3: Baru? Wih, keren pack barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
3: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
5: Amazing.
3: Masa gak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
1: Sip the mood feels good.
3: Choco Drink
1: my mood booster.
3: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
6: Nah, Sobat Bahana, tren makanan sehat juga makin naik, tapi dengan versi yang lebih menarik. Dulu healthy food identik sama hambar, sekarang malah dibuat cantik dan enak kayak rice bowl, salad kekinian, sampai smoothie bowl. Jadi nih tipsnya yang lagi diet ataupun lagi pengen jajan gitu ya, tapi ingin tetap sehat, mulai jaga pola makan tapi nggak harus ekstrim ya. Kamu tetap bisa makan enak tapi lebih seimbang, karena tren sekarang itu healthy tapi tetap enjoyable.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruang merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bahana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo Sobat Bahana, di tahun ini nih tren kuliner makin unik. Karena sekarang makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal konsep. Banyak banget tempat makanan yang bikin pengalaman beda, mulai dari tema estetik, self service, sampai yang bisa custom sesuai selera kita. Jadi, orang datang bukan cuma buat makan, tapi juga buat ngerasain suasananya. Ada satu tips nih Sobat Bahana, kalau kamu mau kulineran, coba cari tempat yang punya konsep unik. Bukan cuma yang viral ya, karena pengalaman makan yang beda itu justru lebih berkesan daripada sekedar ikut tren yang cepat lewat.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
5: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
6: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Sobat Bahana, tren lain kuliner yang lagi naik sekarang adalah makanan lokal yang dikemas modern. Jadi, makanan tradisional kayak nasi goreng, mie, atau jajanan pasar sekarang lagi di-upgrade gitu. Tampilannya jadi lebih kekinian dan menarik buat anak muda. Ini jadi bukti kalau kuliner Indonesia itu nggak kalah keren loh sobat. Tipsnya, untuk para sobat Bahana, jangan gengsi buat coba makanan lokal. Kadang yang sederhana justru punya rasa yang lebih ngena dibanding makanan luar yang sekadar viral.

0: Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe laine ngomah.
2: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
4: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
5: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 yang hari ini. Di hari ini ya, 27 Mei 2026, semua dalam hari raya. Dan kita semuanya wanawat yang sedang berkorban ya. Sama gabung ya, jangan lupa juga topik kita hari ini buat mana lagi menikmati dengan banyak sekali aktivitas yang dikerjakan ya, dan aktivitas juga ya hari ini ya sobat mana semuanya tentang masih rahasia gitu ya. Hari ini ya sobat mana, menurut sobat Bana semuanya ya, rahasia kendaraan pelajar itu demi keselamatan atau tunggu opininya nanti bisa ya di 0856454545, barang lebih tabahana dan Bank UMKM Jawa Timur 4 murah.

0: musik. Mungkin biar aku nyanyi ini. Kang, mungkin biar. Yo, yo.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak melaku-melaku lho, piknik ngono orang dua lain yang omah.
2: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hongkong.
2: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Truno 19 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Gimana nih kegiatannya Hari Raya Idul Adha ya? Apa yang mungkin disiapkan ya? Biasanya lagi masak ataupun lagi sibuk ini ya. Biasanya kalau di Hari Raya Kurban gini ada yang masak gulai, ada yang masak soto, ada yang sate gitu ya, banyak sekali macam-macamnya gitu ya. Yang mungkin lagi menikmati makan siang ya, pakai sate atau pakai gulai ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih tetap gabungan terus ya di 104,5 FM Bahana Radio, ataupun yang baru saja nonton melalui live streaming di www.bahanafmngawi.com, atau juga bisa melalui ini ya, bisa juga melalui Space Radio, radio visualnya Radio Bahana FM Ngawi, bisa ditonton ya. Kita download melalui Space Radio ya. Caranya gampang, kita cari di Play Store yang ada tulisannya Space Radio warna biru. Setelah berhasil di-download, klik logonya Radio Bahana FM Ngawi. Klik pertama audio, klik kedua kita bisa nonton videonya Radio Bahana FM Ngawi gitu ya. Oke, yang mau gabung masih ditunggu ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, Sobat Bahana semuanya. Hari ini rahasia kendaraan pelajar ya, demi keselamatan atau menyulitkan gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345 4545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya, yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun barusan gabung juga di 104,5 FM Bana Radio, divisualnya Radio Bana FM Ngawi ya. Selamat siang semuanya, masih bareng Lupita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bana semuanya, masih ini ya Sobat Bana semuanya, tentang ya mengenai rahasia gitu. Rahasia apa? Topik kita hari ini ya Sobat Bana semuanya, untuk Sobat Bana semuanya, rahasia kendaraan pelajar demi keselamatan atau menyulitkan gitu ya. Ternyata memang banyak sekali ya, pelajar SMP atau SMA itu membawa motor sendiri. Sebagian daerah juga mulai memperketat larangan ya. Nah ini topiknya, rahasia kendaraan pelajar itu demi keselamatan atau malah menyulitkan. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545 ya. Masih bareng Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur nih buat sobat-sobat semuanya ya. Ada 4 macam kredit di Bank UMKM Jawa Timur yang butuh modal untuk usaha ya. Ada kredit multiguna, dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Nggak waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Ini bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong. Bunganya 0,9% per bulan untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun untuk musiman, jangka waktunya 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana, dan yang mau gabung di ajang Ngopi Bana masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga, dengan teman-teman ya, lagi menikmati ini ya Sobat Bana semuanya, menikmati hari raya kurban ya. Lagi nyate atau lagi makan soto, makan gulai ya. Biasanya gulai kambing itu ya favorit. Dan yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa ya di 085634545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Biar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur. Tepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur. Hari ini ya, yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun yang barusan gabung juga di 104,5 FM Radio Bana FM Ngawi ya. Mas yang semuanya mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya di hari ini, kalaupun di siang hari ini ya sekali aktivitas yang dikerjakan ya, mudah-mudahan dengan lancar, apalagi ini hari libur, hari raya kurban gitu, lagi menikmati hari raya kurban juga sama siang ya. Sebelum kita lanjutkan lagi, kali ini ada informasi dari Blitar. Warga desa Tambakan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar diduga menjadi korban ledakan petasan dipasang pada balon udara. Satu orang tewas, dua orang lain mengalami luka-luka. Bagaimana terkait penyebab ledakan petasan, anggota Satreskrim Polres Blitar telah mendatangi TKP. Saat ini pihak kepolisian tengah melakukan olah TKP dan meminta keterangan dari saksi-saksi. Sementara penyelidikan masih berlangsung. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana. Tadi ya yang gabung di ajang Ngopi Bahana, jangan lupa juga ya Sobat Bahana semuanya. Kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya yang lagi menikmati kebersamaan dengan keluarga ya, masih yang semuanya. Kita hari ini mana semuanya rahasia kendaraan pelajar demi keselamatan atau malah menyulitkan ya, yang sudah gabung terima kasih buat Pak Heru ya. Menurut saya sih, kalau saya setuju saja kalau kendaraan pelajar dirahasia biar tidak ugal-ugalan naik, dan juga demi keselamatan ya. Terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Mau gabung lagi masih ditunggu, nanti bisa WA di 085-6345-4545 ya. Ada informasi lagi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bana semuanya. Di siang hari ini ya Sobat Bana, hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit. Jaminannya itu tabungan dan deposito ya. Bunganya sangat murah. Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan. Menerima tabungan dan deposito dijamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, sama transfer. UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Tempatnya kantor cabang Ngawi, Jalan S. Parman 8, depan PDAM, telepon 0351-479778. Kantor Kas Jogoroko, Jalan Mojopahit 45, telepon 731-412. Kantor Kas Sine, Jalan Raya Sine 31, telepon 611031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Gedung Prau, telepon 745076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Grambe, Selatan Balai Desa Wali Kukun, telepon 671300. Kantor Kas Ngening, Jalan PG Sudono Ngeningawi, telepon 447732. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kita lanjutkan lagi ya di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Nanti masih ketemu lagi sama Lupita di sesi yang kedua.

104,5 FM Bana Radio. Sebetulnya dua ekor sapi berukuran besar berdiri di halaman belakang Masjid Istiqlal saat momen Idul Adha 1447 ya hari ini. Dua sapi tersebut masing-masing milik Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sapi dengan bobot masing-masing 1,3 ton dan 1,2 ton itu berdiri bersebelahan di halaman belakang Masjid Istiqlal dekat pintu Ar-Rahman. Tempat kedua sapi besar itu berdiri pun dipasang tenda. Misalnya ukuran kedua sapi tersebut pun mencuri perhatian warga. Satunya Tia asal Jakarta Barat, Tia yang sudah 2 tahun ini melaksanakan sholat id di Istiqlal, mengaku melihat hewan kurban milik Presiden serta Wapres. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Truno 19 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Yang lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga, barengan teman-teman, lagi merayakan hari raya kurban ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih tetap semangat ya, di siang hari. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bana semuanya, yang lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga atau barengan teman-teman ya, lagi menikmati hari raya kurban ya, topik kita hari ini ya. Jangan lupa juga Sobat Bana semuanya, rahasia kendaraan belajar demi keselamatan atau malah menyulitkan.

0: Dino aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, apa kabar hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tetap punya kepedulian untuk sekitar kita. Karena kita akan ngobrol tentang sesuatu yang diam-diam sedang menjerit, yaitu hutan yang rusak dan hewan-hewan yang kehilangan rumahnya. Pernah nggak sih kita membayangkan kalau suatu hari burung-burung tak lagi terdengar berkicau di pagi hari, atau hutan yang dulu hijau perlahan berubah jadi tanah gersang? Banyak dari kita mungkin melihat hutan hanya sebagai kumpulan pohon. Padahal bagi hewan-hewan liar, hutan itu rumah, tempat mereka makan, berkembang biak, berlindung, bahkan bertahan hidup. Tapi sekarang, satu demi satu pohon ditebang, lahan dibuka, hutan dibakar. Dan tanpa sadar, ada banyak satwa yang akhirnya kehilangan tempat tinggal. Akibatnya mulai terasa, monyet turun ke permukiman, ular masuk rumah warga, harimau, gajah, bahkan rusa mulai terlihat mendekati area manusia. Bukan karena mereka ingin mengganggu, tapi karena rumah mereka sudah hilang. Kadang kita bilang hewannya liar, padahal mungkin manusialah yang terlalu jauh masuk ke wilayah mereka. Sobat Bahana, kerusakan hutan bukan cuma soal lingkungan, tapi soal keseimbangan hidup. Hutan itu ibarat paru-paru dunia. Kalau hutannya rusak, udara makin panas, cadangan air berkurang, banjir dan longsor makin sering terjadi. Dan yang paling menyedihkan, hewan-hewan tidak bisa bicara, mereka tidak bisa protes ketika pohonnya ditebang, tidak bisa mengeluh saat sarangnya hancur. Bahkan, seekor induk burung yang kembali ke pohonnya, tapi pohon itu sudah tumbang. Atau anak-anak orang utan yang kehilangan induknya karena kebakaran hutan. Mirisnya lagi, kadang kerusakan ini terjadi karena hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah. Penebangan liar, pembakaran lahan, sampah sembarangan, eksploitasi alam tanpa memikirkan masa depan. Padahal menjaga hutan bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas semua manusia yang masih ingin hidup nyaman di bumi ini. Sobat Bahana, kadang alam tidak langsung marah, ia hanya memberi tanda. Cuaca makin panas, udara makin sesak, bencana datang silih berganti. Dan mungkin itu cara alam berkata, aku sedang tidak baik-baik saja. Semoga jadi pengingat buat kita semuanya, bahwa bumi bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita nanti. Mari lebih bijak menjaga alam, karena saat hutan tetap hidup, hewan punya rumah dan manusia punya harapan. Saya Lupita Bahana pamit dulu dari Tajuk Bahana. Terima kasih sudah mendengarkan dan tetap menjadi bagian dari suara kepedulian. Tetap di Radio Bahana FM, teman terbaik aktivitas Anda. Sampai ketemu Tajuk selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Mulai.
1: Ini kan saya ini luar biasa. Desek musik lagi. Wih, asik kan?

104,5 FM Bana Radio, masih dari Truno juga 119. Mas siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Kabar siang hari ini ya, yang mungkin lagi menikmati kebersamaan barengan kita, barengan semuanya, mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya. Hari ini, kalaupun di siang hari ini banyak sekali aktivitas ya, yang kan aktivitas juga berjalan lancar, apalagi ini biasanya aktivitasnya banyak, apalagi hari raya kurban ya. Ada yang ngati, ada yang makan gulai, ada yang mungkin rawon, soto. Masih yang semuanya ya, mudah-mudahan di hari raya kurban ini ya sehat-sehat dan penuh semangat. Yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 085 ya, 454545. Pun di siang hari ini ya banyak ya, yang lagi perjalanan ya, mumpung hari libur ya, yang ditunggu-tunggu ya biasanya kalau hari libur ya. Mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 085-6345-4545 ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, rahasia kendaraan belajar itu demi keselamatan atau menyulitkan gitu. Tunggu opininya, nanti bisa melalui WA Bahana 085-6345-4545. Yang gabung masih ditunggu ya. Yang pasti ya, ini mengenai rahasia kendaraan pelajar ini demi keselamatan malah menyulitkan ya. Yang sudah gabung, terima kasih buat Mbak Rani ya. Kalau menurut saya rahasia itu penting, soalnya si banyak pelajar yang belum punya SIM tapi sudah bawa motor sendiri. Dan kasihan juga kalau anak sekolah rumahnya jauh dan gak ada angkutan umum. Dari Dimas yang ada di Ngeneng, terima kasih Mas Dimas. Terus ada lagi nih, rahasia bikin pelajar lebih disiplin pakai helm dan bawa surat kendaraan, dari Mbak Yuni yang ada di Mantingan ya. Kasih banget ya, sebetulnya demi keselamatan tapi harus dibarengi solusi transportasi buat siswa. Bagas yang dari Paron, terima kasih banget udah gabung. Aja ngopi Bahana, yang mau gabung lagi masih ditunggu, nanti bisa WA 85634545. Masih di Aja Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan mau gabung masih ditunggu ya, nanti bisa WA di 085-3-545. Belum kita lanjutkan lagi ajang Pi Bahana yang lagi menikmati juga ini ya, liburan ya, kira Idul Kurban. Selamat siang semuanya. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi di ajang Pi Bahana ya, kali ini ada informasi dulu buat Sobat Bahana semuanya. Yang hari ini ya, Sobat Bahana semuanya. Sobat Bahana, ada informasi ya, dari Surabaya informasinya. Warga menyebut nenek dan cucu yang tewas dalam insiden kebakaran di Banyu Urip, Surabaya adalah pribadi yang baik, bahkan mereka aktif bersosialisasi dengan warga sekitar. Bana, beritakan sebelumnya, kebakaran hebat melanda rumah dua lantai di kawasan Banyu Urip pada Senin 26 Mei 2026 malam. Akibat peristiwa ini, penghuni rumah meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka-luka. Dua korban tewas merupakan nenek dan cucu. Sang nenek ditemukan di kamar mandi lantai 1, sedangkan cucunya ditemukan di lantai 2. Diduga keduanya terjebak saat berusaha menyelamatkan diri dari kepungan api yang sudah membesar. Meski kronologi pasti masih dalam penyelidikan petugas. Dugaan sementara, ini api kebakaran berasal dari korsleting listrik saat pengisian daya baterai motor listrik yang berbahan litium, sehingga memicu ledakan dan membuat api cepat membesar.

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo! Mana ini kue?
2: Iki lo makannya mano.
1: Oh, tangi turu. Ambil susu mano. Ambil susu mano. Sekono kue ya panggilanmu ke.
2: Yo, kan gak ganteng bu. Mau kan yo susunya kue susah ikendaran manis.
1: Ganteng terus. Gak oleh-oleh. Gue yo golek gawe yang sing genah.
2: Gue nek menang lho bu. Gue gak mau makannya. Oh, susu-susu suwe toh.
1: Nandur sawit kono lho po. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini, kowe kan yo reti to aku biyen iki hobine manung. Masa nesu-nesu, iki tanganmu kok gronjal-gronjal ngopo to? Ha, guyu ngono ku lho. Wis todo gakno manukku menang. Engko tak tukokke mesin cuci, mbek tambah ayu tambah kinis-kinis yo.
1: Tenan ora?
2: Heeh, wis kalem sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu ya.
1: Ini
2: oke. Oke. Ya,

0: Bu. Iki mergo Tori menang. Ngokek gotuku mesin cuci. Yo. Duite sisan mbok kumbah.
1: Yau, yau, yau, yau, yau.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: power gang push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bana Radio, kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bana ya. Kali ini ada informasi ya buat Sobat Tuna semuanya ya. Ini yang sekarang lagi masak atau belum masak atau sudah masak ya, daging kurban itu. Ada tipsnya ya. Yang pertama itu bersihkan daging. Daging kurban sebaiknya tetap dicuci sebelum dimasak untuk membantu membersihkan sisa darah, serpihan tulang, debu, kotoran yang mungkin menempel selama proses pemotongan dan distribusi. Proses pencucian perlu dilakukan dengan benar agar tidak menyebabkan kontaminasi tulang di area dapur. Nah, setelah dicuci, daging sebaiknya langsung ditiriskan hingga tidak terlalu basah sebelum disimpan atau dimasak. Lalu simpan dalam freezer, gunakan bumbu marinasi, pisahkan setiap bagian, ya, cairkan daging secukupnya ya. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah mencairkan daging beku di ruang terlalu lama. Cara ini memang ya cepat tapi berisiko membuat bakteri berkembang pada permukaan daging yang mulai hangat ya, sementara bagian dalam masih beku gitu. Jadi tips masak daging kurban ya. Sobat-sobat semuanya, ada tipsnya ternyata ya untuk daging kurban cara memasaknya. Ini sobat-sobat semuanya, sudah jam 1 lebihnya 50 menit. Masih di Ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan menggabung masih ditunggu topik kita. Rahasia kendaraan pelajar demi keselamatan atau menyulitkan ya. Sudah gabung, terima kasih banget ini ya. Kalau dilakukan mendadak saja masuk sekolah, bikin siswa telat ujian, dari Tika ya, dari Ngawi. Terima kasih Tika, udah gabung. Dari Rudi, orang tua juga harus ikut bertanggung jawab, jangan kasih kendaraan kalau belum cukup umur ya. Kesannya itu kalau belum cukup umur itu bahaya ya. Menurut saya bagus biar anak-anak sadar aturan lalu lintas sejak muda, dari Nia, dari Widodaren. Yang belajar takut dirazia bukan karena surat tapi motornya pakai knalpot brong. Rahasia itu perlu, asal petugasnya tetap humanis dan edukatif, dari Siska. Terima kasih Siska, bergabung di Ajang Ngopi Bana. Keselamatan nomor satu, apalagi sekarang jalan raya makin ramai, dari Mas Wawan ya, dari Pitu. Terima kasih. Kalau cuma ditilang tanpa diberi edukasi, biasanya besok diulang lagi, dari Rara yang dari Kaserman. Terima kasih Rara, udah gabung di Ajang Ngopi Bana. Teman-teman semuanya yang mau gabung lagi ya, masih ditunggu Ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Mau gabung lagi, mati kebersamaan ya dengan teman-teman atau dengan keluarga ya. Selamat siang semuanya.
1: Kopi dangdut.
2: Happy guy!

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana ya. Topik kita rahasia kendaraan pajak demi keselamatan atau menyulit. Sudah gabung, intinya bukan mempersulit tapi supaya pajak pulang pergi pulang dengan ya. Si Maya sudah gabung di ajang Ngopi Bana. Terus yang sudah gabung lagi tadi dari yoga ya, terima kasih. Ada juga pelajar yang malah putar balik cari jalan tikus kalau ada rahasia. Kalau sudah menyangkut nyawa, aturan memang harus ditegakkan. Dari Arif yang ada di Ngawi, terima kasih. Asia bikin jalan depan sekolah lebih tertib dan gak semeraut dari Putri yang dari Kendal. Terima kasih Putri udah gabung ajang Ngopi Bahana. Baik Sobat Bahana semuanya, sampai di sini dulu ya. Lupita Bahana menemani di ajang Ngopi Bahana edisi hari Rabu 27. Terima kasih. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447. Maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Sobat Wahana, di tahun 2026 ini tren kuliner lagi berubah banget. Nggak cuma soal enak, tapi juga soal pengalaman. Sekarang orang makan itu bukan cuma buat kenyang, tapi juga buat konten. Makanya banyak makanan yang dibuat super estetik, warna mencolok, topping melimpah, sampai yang meleleh biar satisfying dilihat. Jadi tipsnya untuk memilih kuliner tahun ini, kalau kamu mau ngikutin tren atau bahkan jualan, jangan cuma fokus di rasa, tapi juga tampilan. Karena sekarang, makan dengan mata dulu itu beneran kejadian.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Secara saintifik, mekanisme transmisi virus zoonosis ini tergolong sangat spesifik. Epidemiolog dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Mas Dalina Pane, mengurai lebih detail bagaimana pola infeksi hantavirus berpindah dari hewan ke sistem pernafasan manusia.
3: Jadi penularan dari tikus itu bisa melalui air liur tikus. Jadi kalau tikus menggigit atau makan, ada keju dia makan, sisanya kemudian tertinggal. Kemudian yang kedua urin ya, jadi air kencing tikus. Kemudian yang ketiga dari kotoran tikus. Jadi kalau kita sudah mengetahui apa namanya pola penularannya atau mode of transmissionnya, maka yang utama adalah kita harus menghindari atau memitigasi dengan membuat sedikit mungkin tikus di sekitar kita atau membatasi kontak dengan tikus. Kemudian yang kedua tentu menjaga kebersihan, karena air kencing, kotoran, kemudian juga bekas-bekas makanan tikus mungkin akan berada di sekitar kita. Tapi yang terutama adalah menjaga diri kita dan keluarga dengan meningkatkan daya tahan tubuh, terutama pada mereka-mereka yang rentan, seperti bayi, anak-anak, dan orang tua. Itu merupakan strategi pencegahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat.
2: Kesehatan sejati tidak pernah dimulai dari canggihnya ruang perawatan rumah sakit, melainkan selalu bermula dari kepedulian tangan kita sendiri dalam menjaga kebersihan di setiap sudut rumah yang kita tinggali.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sobat Wahana, tren rasa sekarang juga makin berani atau sering disebut bold flavor. Jadi bukan lagi rasa yang biasa-biasa aja, tapi yang pedes, gurih, asam, bahkan smoky yang kuat banget di lidah. Makanya nggak heran kalau mie pedes, tambah level-level sampai makanan dengan saus melimpah makin viral. Tipsnya nih, kalau kamu suka kulineran, jangan takut ya coba rasa baru. Karena sekarang justru yang beda dan nendang, itu yang lagi dicari banyak orang.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
1: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Keduraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana kan?
4: Iya.
2: UKT-nya murah kan?
4: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
2: Oke, gas.
4: Untidar, unggul berbudaya.
5: Nah, Sobat Bahana, tren makanan sehat juga makin naik, tapi dengan versi yang lebih menarik. Dulu healthy food identik sama hambar, sekarang malah dibuat cantik dan enak, kayak rice bowl, salad kekinian, sampai smoothie bowl. Jadi nih tipsnya yang lagi diet ataupun lagi pengen jajan gitu ya, tapi ingin tetap sehat, mulai jaga pola makan tapi nggak harus ekstrim ya. Kamu tetap bisa makan enak tapi lebih seimbang, karena tren sekarang itu healthy tapi tetap enjoyable.
6: Gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
7: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
6: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg tabune?
7: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
6: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
8: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
9: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
8: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
9: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Halo Sobat Bahana, di tahun ini nih tren kuliner makin unik. Karena sekarang makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal konsep. Banyak banget tempat makanan yang bikin pengalaman beda. Mulai dari tema estetik, self-service, sampai yang bisa custom sesuai selera kita. Jadi, orang datang bukan cuma buat makan, tapi juga buat ngerasain suasananya. Ada satu tips nih Sobat Bahana, kalau kamu mau kulineran, coba cari tempat yang punya konsep unik. Bukan cuma yang viral ya, karena pengalaman makan yang beda itu justru lebih berkesan daripada sekedar ikut tren yang cepat lewat.

0: Lord Einstein, we don't limit 5 stars. Fucking fool looking like a blind child.
1: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
2: Hah? Ngerayu ya?
1: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
2: Mau nambah lagi?
1: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
2: Ini loh mas, dikasih bawang.
3: Hah? Bambang?
2: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

Sobat Bahana, tren lain kuliner yang lagi naik sekarang adalah makanan lokal yang dikemas modern. Jadi, makanan tradisional kayak nasi goreng, mie, atau jajanan pasar sekarang lagi di-upgrade gitu. Tampilannya jadi lebih kekinian dan menarik buat anak muda. Ini jadi bukti kalau kuliner Indonesia itu nggak kalah keren loh sobat. Tipsnya, untuk para sobat Bahana, jangan gengsi buat coba makanan lokal. Kadang yang sederhana justru punya rasa yang lebih ngena dibanding makanan luar yang sekadar viral.

0: sampe cuci tangan.
1: Awak dhewe isih mugrem kan?
0: Mas sampe nopo lali? Bulan bali sampe nalak aku. Tatu nirai ku, ora sepiro. Tinggung tatu nang hatimu.
1: Aku salah.
2: Dik, aku salah. Dik!

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Suntung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Sobat Wahana, di tahun 2026 ini, tren kuliner lagi berubah banget. Nggak cuma soal enak, tapi juga soal pengalaman. Sekarang, orang makan itu bukan cuma buat kenyang, tapi juga buat konten. Makanya, banyak makanan yang dibuat super estetik, warna mencolok, topping melimpah, sampai yang meleleh biar satisfying dilihat. Jadi tipsnya untuk memilih kuliner tahun ini, kalau kamu mau ngikutin tren atau bahkan jualan, jangan cuma fokus di rasa, tapi juga tampilan. Karena sekarang, makan dengan mata dulu itu beneran kejadian.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tren rasa sekarang juga makin berani atau sering disebut bold flavor. Jadi bukan lagi rasa yang biasa-biasa aja, tapi yang pedes, gurih, asam, bahkan smoky yang kuat banget di lidah. Makanya nggak heran kalau mie pedes, tambah level-level sampai makanan dengan saus melimpah makin viral. Tipsnya nih, kalau kamu suka kulineran, jangan takut ya coba rasa baru. Karena sekarang justru yang beda dan nendang itu yang lagi dicari banyak orang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Nah, Sobat Bahana, tren makanan sehat juga makin naik. Tapi dengan versi yang lebih menarik. Dulu healthy food, identik sama hambar, sekarang malah dibuat cantik dan enak, kayak rice bowl, salad kekinian, sampai smoothie bowl. Jadi nih tipsnya yang lagi diet ataupun lagi pengen jajan gitu ya, tapi ingin tetap sehat, mulai jaga pola makan tapi gak harus ekstrim ya. Kamu tetap bisa makan enak tapi lebih seimbang, karena tren sekarang itu healthy tapi tetap enjoyable.
4: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
5: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
4: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
5: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
4: NPK tablet KCC Astro kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
7: Toko Cikfung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
8: Toko Sumber Tani,
9: Desa Sumber, Kradenan Bloro.
10: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
11: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
12: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
13: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
14: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Halo Sobat Bahana, di tahun ini nih tren kuliner makin unik. Karena sekarang makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal konsep. Banyak banget tempat makanan yang bikin pengalaman beda. Mulai dari tema estetik, self-service, sampai yang bisa custom sesuai selera kita. Jadi, orang datang bukan cuma buat makan, tapi juga buat ngerasain suasananya. Ada satu tips nih Sobat Bahana, kalau kamu mau kulineran, coba cari tempat yang punya konsep unik. Bukan cuma yang viral ya, karena pengalaman makan yang beda itu justru lebih berkesan daripada sekedar ikut tren yang cepat lewat.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara, hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini, kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bahana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, tren lain kuliner yang lagi naik sekarang adalah makanan lokal yang dikemas modern. Jadi, makanan tradisional kayak nasi goreng, mie, atau jajanan pasar sekarang lagi di-upgrade gitu. Tampilannya jadi lebih kekinian dan menarik buat anak muda. Ini jadi bukti kalau kuliner Indonesia itu nggak kalah keren loh sobat. Tipsnya, untuk para sobat Bahana, jangan gengsi buat coba makanan lokal. Kadang yang sederhana justru punya rasa yang lebih ngena dibanding makanan luar yang sekadar viral.

Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet. Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.

Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu 27 Mei 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan,

0: dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban untuk Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rongga di Lamongan, Novi.
1: Baik, terima kasih sobat. Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro ini menyebutkan sebanyak 598 sapi didistribusikan ke 38 provinsi dan 514 kabupaten atau kota. Sementara 500 ekor lainnya diberikan kepada lembaga pendidikan, pondok pesantren, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
2: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini, Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota.
1: Sapi kurban yang disalurkan merupakan sapi premium berbobot 800 kg hingga 1,3 ton, berasal dari peternakan lokal, sehat, serta memenuhi syarat untuk korban. Pemerintah berharap program ini tidak hanya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga menjadi momentum untuk mendorong produktivitas peternak dan memperkuat industri peternakan dalam negeri. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
0: Novi, reporter Radio Rongga di Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Herdiknas 2026. Di Magetan, libatkan 2026 penari, distrik tonjolkan kreativitas guru dan budaya lokal. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Herdiknas 2026 di Kabupaten Magetan berlangsung meriah. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan melibatkan ribuan guru dan pelajar dalam tari masal yang digelar di alun-alun Magetan. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan Suhardi mengatakan, puncak peringatan Herdiknas tahun ini menampilkan tari kreasi lokal bertajuk Lenggang Mageti yang dibawakan sebanyak 2026 penari. Menurutnya, tari masal tersebut dikreasikan oleh kelompok MGMP Budaya Kabupaten Magetan. Para penari berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai guru PAUD, guru SD, guru SMP, hingga perwakilan siswa SMP. Suhardi menjelaskan, kegiatan tersebut menjadi simbol kekompakan dunia pendidikan di Magetan sekaligus bentuk pelestarian budaya lokal.
4: Nah, ini ternyata kan Magetan itu juga banyak kreativitas teman-teman guru yang ingin menampilkan kreasinya. Ini sebagai wujud inilah kekompakan kita semuanya.
3: Selain tari masal, rangkaian Herdiknas juga diisi dengan berbagai kegiatan kreatif untuk siswa. Untuk jenjang PAUD, distrik menggelar lomba mewarnai dan dilaksanakan di masing-masing lembaga pendidikan. Sementara siswa SD dan SMP mengikuti lomba menulis surat kepada Bupati Magetan. Surat terbaik dibacakan langsung di hadapan Bupati Magetan. Tak hanya itu, siswa SMP juga dilibatkan dalam kegiatan Jurnalistik Award berupa pembuatan video kreatif, karya tulis, hingga konten jurnalistik pelajar.
4: Siswa itu sekarang ini tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan di ruang kelas. Anak itu hadir mempunyai potensinya masing-masing. Anak-anak yang mempunyai potensi dengan mengolah kiranya yang tertuang dalam gurisan penanya, itu juga harus diwaspadai.
3: Menurut Suhardi, kegiatan tersebut menjadi ruang bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuan berpikir di luar pembelajaran di kelas. Distrik Magetan juga menyiapkan penghargaan berupa piagam dan uang pembinaan bagi peserta terbaik dalam berbagai kegiatan Herdiknas. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Seva melaporkan kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Pasokan menipis, harga bahan pangan di Ngawi merangkak naik. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih dari Ngawi Erlinda melaporkan. Sobat, memasuki hari raya Idul Adha, harga sejumlah kebutuhan pangan di pasar tradisional Kabupaten Ngawi mulai yang terjadi dalam sepekan terakhir ini dipicu menurunnya pasokan hasil panen dari petani, sehingga memengaruhi stabilitas harga di tingkat pedagang. Pantauan di pasar besar Ngawi menunjukkan lonjakan harga terjadi pada beberapa komoditas utama. Cabai rawit menjadi komoditas dengan kenaikan paling tajam. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram, kini harganya melesat mencapai Rp80.000 per kilogram. Tak hanya cabai, bawang merah juga mengalami kenaikan signifikan dari kisaran Rp30.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara itu, sejumlah sayuran seperti tomat, wortel, dan kentang ikut mengalami kenaikan antara Rp3.000 hingga Rp5.000 per kilogram. Salah seorang pedagang, Suyatni, mengatakan kondisi cuaca yang mempengaruhi hasil panen membuat pasokan ke pasar berkurang. Dampaknya harga naik dan pembeli mulai mengurangi jumlah belanja.
6: Mulai semua mas, barang-barang, terus pembelinya makin sepi.
7: Misal yang paling tinggi apa mbak, kenaikan?
6: Bawang merah sama cabai merah.
7: Itu nyampe berapa sekarang?
6: Bawang merah sekarang mencapai Rp60.000 per kilo. Terus cabai belis itu sekarang 80-an.
7: Yang cabai rawit?
6: Iya, cabai rawit.
7: Kalau cabai merah besar?
6: Cabai merah besar Rp60.000.
7: Oh, cukup tinggi semua ya?
6: Iya.
7: Penyebabnya apa ibu?
6: Kurang tahu mas, mungkin mau
7: itulah
6: tapi sama pasokannya mungkin berkurang.
7: Oh, pasokannya semakin berkurang dari distributor memang cenderung
6: ya.
5: Kenaikan harga tersebut turut memukul daya beli masyarakat. Pedagang mengaku omset penjualan ikut menurun karena konsumsi lebih selektif dalam membeli kebutuhan dapur. Mereka berharap pemerintah melalui dinas terkait dapat segera melakukan langkah pengendalian agar pasokan kembali lancar dan harga kebutuhan pokok lebih stabil di pasaran. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Sapi kurban lepas picu kepanikan warga di tengah pelaksanaan kirab pataka Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan. Rinda?
8: Baik, terima kasih sobat. Insiden mengejutkan terjadi di Lamongan, Jawa Timur saat seekor sapi kurban tiba-tiba lepas dan mengamuk di tengah keramaian. Kepanikan pun tak terhindarkan lantaran sapi tersebut nyaris menyeruduk warga yang melintas dan hampir masuk ke dalam sebuah salon kecantikan. Peristiwa ini sempat membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian menjadi tersendat. Beruntung, setelah terjadi aksi kejar-kejaran sejauh kurang lebih 100 meter, sapi tersebut akhirnya berhasil dikepung dan dijinakkan kembali oleh warga. Usai dievakuasi, sapi kurban itu langsung dibawa ke tempat yang aman untuk ditenangkan agar insiden serupa tidak terulang kembali. Terkait kronologi kejadian, berikut penuturan dari ketua RT setempat yang berada di lokasi kejadian.
9: Ya, gini ceritanya tadi laporan dari warga, itu sapi itu kan kita tali di dekat kolam renang ya, waktu itu kolam renang. Nah, ini tadi malam juga sudah diamankan ditempatkan di tempat yang aman. Nah, ini tadi dikeluarkan karena ada orang kerja, sehingga pada waktu banyak orang ini sapi ini bertingkah karena banyak orang ini sapinya itu takut. Alhamdulillah bisa dipegang lagi oleh teman-teman sehingga tidak mengganggu aktivitas kegiatan warga untuk menyaksikan kegiatan kirab pataka di Lamongan ke 457.
8: Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
0: Rinda, dari reporter Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
10: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohati Lamongan.
11: Sa saatnya Anda menikmati ngopi senja.
12: Terus 4.5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Sobat Bana di sore hari ini dengan Surya. Wah, diajak senja dari Abu. Itu Sobat Bana dan berkenan. Selamat untuk yang lagi menikmati libur. Karena mungkin masih ada yang apa ini, hewan. Oke, kita tunggu di 0856345. Tema kali ini yang ya kendaraan pelajar demi keselamatan atau
13: You tell me you're broken.

0: the night I see.
1: Here?
0: I'm with you. Yeah. I'm with you here.
1: Yeah.
0: You're all I see.
1: Dear.
0: Oh, and that's me.
1: Okay. Woo. Okay, let's try to get everybody. Let's try to get all three parts. One, two, ready, and...
0: Oh, oh, oh, and that's me.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
3: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan ngelindur, hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Nih, gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
7: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
6: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb tabune?
7: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
6: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
8: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
9: Ko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
10: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
11: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
12: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margo Mulyo, Bojonegoro.
13: Toko Sumber Tani, utawi Mas Arif, Sumber Agung, Ngerau, Bojonegoro.
14: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saat telah panjenengan.

104,5 FM Bana Radio masih dari Truno 100 Sabira Enema. Jadi rasanya Sobat Bana kalau apa ini sepenggal menikmati demi kata. Jadi bersama saya Obana Jangan Ngopi Senja dan masih membahas tentang ya kendaraan belajar selamatan. Akhir-akhir ini rahasia kendaraan pelajar makin sering dilakukan di berbagai daerah Sobat Bana. Tahan helm kendaraan sampai ya pengendara yang belum. Ini jelas demi keselamatan di jalan dan mengurangi kecelakaan yang besar. Tapi di sisi lain ada juga yang merasa rahasia ini cukup menyulitkan, apalagi buat pelajar yang jauh dari sekolah. Ini transportasi umum dan akhirnya harus naik motor sendiri bisa sekolah. Betul. Mbak Dian, selamat sore. Sangat ya. Lagi mau nyate kambing. Nah, itulah hatka sahabat. Nah, baik. Memahami makna dan sejarah itulah dalam sahabat Bana. Idul Adha adalah hari raya atau hari antar dua bagi umat Islam setelah hari Fitri. Hari raya Idul Adha jatuh setiap tanggal 10 Zulhijjah menurut kalender Hijrah atau setelah hari raya Fitri. Halnya Idul Fitri, Islam juga akan melaksanakan salat sunnah Idul Adha bersama rumah di masjid atau tanah yang lapang. Hari raya Idul Adha merupakan puncak ibadah haji. Jutaan umat Islam dari seluruh dunia berkumpul di Mekah untuk merangkakan ibadah yang menjadi Islam kelima. Dan bagi Anda yang belum mampu mengerjakan ibadah haji, maka berkorban menjadi salah satu cara mendekatkan diri kepada Sang Cipta. Hari Raya Idul Adha, ini berkorban menjadi dengan cara melakukan penyembelihan. Ya, hari raya Idul Adha saat ini tidak lepas dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam agar bisa memahami lebih dalam. Selamat sore, terima kasih yang sudah bergabung ya. Nah, rahasia kendaraan perkara demi keselamatan dan bandara. Ya. Oke. Saya setuju. Rahasia. Soalnya ini ya. Saya setuju rahasia soalnya banyak pelajar naik motor ugal-ugalan. Oke. Darian, kadang yang bikin khawatir itu bukan cuma soal usia jalannya, tapi cara berkendara juga masih dekat, belum sadar risiko di jalan. Nadanya rahasia, harapannya anak-anak jadi lebih disiplin, lebih hati-hati, dan keselamatan di jalan juga lebih enggak. Tapi memang di sisi lain, tetap solusi buat pelajar yang ini galugalan di jalan.

0: SBS News.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Nah, balon udara meledak di desa Bagan, Kecamatan Tar Jawa Timur. Bukan satu orang dilaporkan lainnya juga. Yang di liputan untuk saudari ini, Simas Polres Blitar, Aibtu ini mengatakan kejadian tersebut bermula pada hari Rabu pagi saat warga sedang melaksanakan atau Idul Adha di desa Tampakan, Kecamatan Fresh News.
0: Fresh News.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapat kopi plus berhadiah gelas. Kopi Bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi Bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi Bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi Bintang 5. Kelas.
5: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan selamat sore yang di menit ini sate kambing ya. Ya. Ah, jangan sampai takut nanti tensinya tinggi. Oke, buat Bana, sekali lagi ya, sebagian orang tua mendukung karena kita mendidikkan sejak dini. Ada juga yang berharap pemerintah ikutkan solusi di angkutan sekolah atau transportasi yang aman. Go. Sekali lagi kita tunggu opini sobat Bana di 0856. Ya, kendaraan jar demi keselamatan atau kan. Ada Wulan Jeneng, rahasia itu supaya anak-anak sadar aturan. Setuju banget ya. Ada Mbak Wulan, kadang anak-anak yang baru pernah sadar ketika ada pengawasan jalan. Rahasia ini bisa jadi supaya lebih disiplin. Dari pakai helm, bawa surat kendaraan, sampai berkendara dengan budaya lalu lintas ini bisa terbentuk sejak ya sekolah. Oke, kembali tentang Idul Adha sobat Bana. Nah, setiap tahun selalu salam bagi muslim. Ya, kisah ketaatan Nabi Ibrahim alaihi salam dan yang jadikan di perayaan Adha ajarkan nilai-nilai pengorbanan, keikhlasan, kesabaran, taatan dan nilai berbagi. Nah, sekaligus ya, dapat perintah untuk menyembelih hewan kurban dan melaksanakan ibadah haji yang wajib dilaksanakan bagi Anda yang memiliki kemampuan dari segi fisik. Ya, tunggu opini sobat Bana di 085 tema Asia kendaraan pelajar keselamatan atau

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
3: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
2: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
4: Diam!
5: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
3: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
5: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
3: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
2: Ya, si jomblo kuliah lagi.
3: Apaan sih?
5: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?

0: dikit lagi winner.
1: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
2: my mood booster.
0: Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari 100 banget suaranya untuk suasana sore sambil

lalu juga jadi, memang belum cukup umur, belum tim ya, memang belum membawa diri. Tunggu di 0856345545 Urbana, Tema Rahasia. Selamatan.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Kementerian Kesehatan menegaskan, hantavirus secara epidemiologi bukanlah penyakit baru. Namun, eskalasi kewaspadaan adalah mutlak. Menyusul rentetan 23 kasus di Indonesia sepanjang 2024 hingga 2026 dengan tingkat fatalitas yang telah merenggut 3 nyawa.

0: Lantas, seberapa masif daya rusak hantavirus di tanah air? Juru bicara Kemenkes, Dr. Gigi Widiawati, memaparkan.
1: Virus hanta ini sebetulnya menyebabkan dua tipe dari manifestasi klinis ya, yaitu tipe yang HPS, kemudian juga yang menyebabkan gangguan pernafasan dengan tingkat fasilitas fatalitas itu hingga 60%. Tipe ini utamanya tersebar di Amerika, dan penyakit virus hanta tipe HPS belum pernah dilaporkan mengingat keberadaan reservoirnya tidak ditemukan di Indonesia. Nah, kalau yang tipenya HFRS atau hemorrhagic fever with renal syndrome ini menyebabkan gangguan ginjal dengan tingkat fertilitas 5-15%. Nah, tipe ini utamanya tersebar di Asia dan Eropa. Seluruh suspek penyakit dari virus hanta di Indonesia ini saat ini mengarah ke tipe yang HFRS ini ya. Jangan mendapat berita terlalu jadi panik. Di luar dari virus hanta, apa kita harus juga bijak dalam membaca narasi atau konten di dalam media sosial?
0: Kecepatan penanganan sangat bergantung pada literatur masyarakat dalam mengenali fase klinis awal, seperti demam tinggi, nyeri otot, hingga komplikasi sesak nafas akut. Kembali, Dr. Gigi Widiawati menjelaskan rincian gejala dan kapan golden time yang paling tepat untuk segera mengakses fasilitas kesehatan.
1: Jadi Kementerian Kesehatan sudah selalu mengantisipasi atau melakukan kewaspadaan, membantu masyarakat untuk tidak panik, untuk bisa, kalau misalnya ada apa-apa, mereka bisa langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kembali lagi bahwa kita harus membaca, kita harus melihat situasi. Jangan panik, tapi bertanya pada tempatnya, dan kemudian periksakan diri apabila kalau dirinya tidak nyaman, misalnya ada demam, kemudian tidak enak, dan segala macam, langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Gejalanya adalah gejala demam, kemudian sakit kepala, kemudian nyeri badan, lalu ada lemas, kemudian juga ada badan tuh nggak enak banget. Nah, kembali lagi, kita harus, kalau kita punya gejala seperti itu, langsung saja dibawa. Nanti kan ada pemeriksaan di sana, apa kesehatan, supaya kita tidak ragu-ragu, kita terserang apa sih sebenarnya, atau influenza, atau virus hanta, atau virus yang lain.
0: Secara saintifik, mekanisme transmisi virus zoonosis ini tergolong sangat spesifik. Epidemiolog dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Mas Dalina Pane, mengurai lebih detail bagaimana pola infeksi hantavirus berpindah dari hewan ke sistem pernafasan manusia.
2: Jadi penularan dari tikus itu bisa melalui air liur tikus. Jadi kalau tikus menggigit atau makan, ada keju, dia makan sisanya, kemudian tertinggal. Kemudian yang kedua, urin ya. Jadi air kencing tikus. Kemudian yang ketiga dari kotoran tikus. Jadi kalau kita sudah mengetahui apa namanya pola penularannya atau mode of transmissionnya, maka yang utama adalah kita harus menghindari atau memitigasi dengan membuat sedikit mungkin tikus di sekitar kita, atau membatasi kontak dengan tikus. Kemudian yang kedua tentu menjaga kebersihan, karena air kencing, kotoran, kemudian juga bekas-bekas makanan tikus mungkin akan berada di sekitar kita. Tapi yang terutama adalah menjaga diri kita dan keluarga dengan meningkatkan daya tahan tubuh, terutama pada mereka-mereka yang rentan, seperti bayi, anak-anak, dan orang tua. Itu merupakan strategi pencegahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat.
0: Lantas, bagaimana strategi mitigasi di tingkat regional dalam respons ancaman ini? Di Surabaya, Jawa Timur, Palang Merah Indonesia atau PMI bergerak taktis memutus rantai risiko. Ketua Bidang Relawan dan Pelayanan Kesehatan PMI Surabaya, Rahmat Hidayat, menyoroti anomali perubahan cuaca ekstrim saat ini turut memicu migrasi koloni tikus lebih dekat ke area pemukiman manusia. Oleh karena itu, PMI Surabaya kini gencar bermanuver bersama kader kesehatan, mengedukasi warga agar tidak kompromi terhadap standar perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di lingkungan terkecil.
3: Perubahan cuaca yang terjadi belakangan ini itu pasti akan memicu munculnya berbagai penyakit menular. Belum ada penelitian yang spesifik terkait panas ekstrim dengan hantavirus, tetapi yang jelas dengan adanya panas ekstrim ada beberapa penyakit yang sifatnya menular atau yang disebabkan oleh dampak dari panas ekstrim tersebut. Kita bekerja sama dengan beberapa kader Surabaya hebat sehat, kasih pelatihan untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang muncul di masyarakat, paling tidak sudah bisa dideteksi mulai dini gitu loh. Untuk masyarakat Surabaya agar kembali lagi ke pola hidup sehat, menanam pohon, karena itu juga bisa mengurangi panas ekstrim yang sekarang kita rasakan ya. Sekaligus nanti teman-teman dari kader Surabaya Hebat itu bisa mendata kalau ada terjadi penyebaran penyakit yang cukup signifikan.
0: Kesehatan sejati tidak pernah dimulai dari canggihnya ruang perawatan rumah sakit, melainkan selalu bermula dari kepedulian tangan kita sendiri dalam menjaga kebersihan di setiap sudut rumah yang kita tinggali. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
4: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
5: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunggo. Ya. Bana makna dan secara jurnal ya. Ini perintah untuk ban saat hari raya itulah merupakan sebuah jalan menuju surga. Bagaimana Nabi alaihi salam, Nabi salam tentang untuk hewan kurban saat itu mulai dari Nabi alaihi salam mendapatkan mimpi alaihi salam pada tanggal kerja. Oke, seorang ayah tentu saja mimpi renung memohon lah alaihi salam tetap mendapat sama di Ayam salam kemudian membicarakan salam atas minta Allah. Ayam salam tanpa ragu menyerang ayah untuk melaksanakan keikhlasan dan kesabaran keduanya. Ayam salam dengan yang sejak saat itu hingga kini ibadah rutin. Yang sebisa setiap Tuhan memiliki banyak hikmah umat Islam. Selamat sore, tetap kompak selalu dan bersama saya Obat tentang rahasia kendaraan demi keselamatan atau 085

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi iku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
1: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, asile dadi ora ajeg yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajeg, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
7: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang, dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
8: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, sahabat Bana 16 menit lepas. Terima kasih banget yang sudah bergabung. Banyak pelajar sekarang pakai kenal pung, siap perlu harga di Ngawi. Terima kasih banget Mas Arga, selain mengganggu kenyamanan, kenal pung juga sering di taksi berkendara yang ugal-ugalan. Jadi banyak yang merasa rahasia memang bukan supaya pelajar lebih tertib dan lingkungan juga di teman. Terima kasih. Yang sudah bergabung kita tunggu untuk saudara yang ini opini. Nah, yang kedua saudara, perintah untuk melaksanakan ibadah haji. Haji merupakan rukun Islam kelima yang hukumnya wajib bagi yang memiliki fisik dan finansial. Sebab harus mengorbankan badan dan harta untuk dapatnya. Haji bermula ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala Ngun Ka'bah, Megah. Ka'bah, Nabi Ibrahim AS diperintahkan untuk azan dan memberitahu manusia. Haji, rangkaian peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim AS serta keluarganya oleh Allah dijadikan sebagai dasar lahirnya kota Mekah dan Ka'bah sebagai tempat Islam di seluruh dunia. Kita tunggu opini Sobat Bana dengan tema rahasia kendaraan pelajar demi keselamatan atau menyulitkan. Kita tunggu di 085.
9: Monggo Dewa.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Gratis 4,5 FM Bana Radio buat aja kita. Lah kami. Selamat hari raya Idul. Sekali lagi sobat Bana, ada dua kriteria yang harus pertimbang. Fisik, fisik dan umur. Seperti berikut ini sobat Bana, fisik saat Anda membeli kurban Anda diharuskan untuk dan memastikan sendiri bahwa hewan tersebut ketentuan hewan kurban. Baiknya pilih hewan yang paling baik dan sehat secara fisik. Anda tidak diperkenankan untuk membeli hewan kurban yang cacat atau mengalami kondisi seperti ini sobat Bana ya, salah satu atau kedua matanya buta. Telinganya terpotong sebagian atau keduanya, memiliki tanduk, banyak harus kurus hingga gerakan tulang satu akhirnya pinggang. Nah ini sobat Bana yang tidak. Terus umur hewan untuk Idul Adha juga memiliki kriteria dari segi umur. Memiliki hewan yang belum sampai umur, maka hewan tersebut tidak sah. Namun Anda masih diperkenankan untuk berkorban dengan hewan yang umur asalkan tidak terlalu tua. Maksudnya hewan ternak memiliki kriteria umum sendiri-sendiri. Dan sapi tidak dijadikan sebagai hewan kurban hanya berumur paling tidak 5 tahun. Apabila Anda berkurang kurban kambing, maka pilih kambing yang lebih berumur tahun. Sedangkan domba boleh dijadikan sebagai hewan kurban saat umurnya telah mencapai 1 tahun atau setidaknya giginya telah lepas sesudah umur. Masih bersama saya Obana di kesempatan sore hari ini sobat Bana ya. Rahasia kendaraan pelajar demi keselamatan atau terima kasih. Banyak pelajar sekarang pakai knalpot tong. Rahasia perubahan ya, harga tinggal. Selain mengganggu kenyamanan karena suaranya bising abrong, sering dikaitkan dengan si berkendara yang ugal-ugalan. Jadi banyak yang merasa rahasia memang bukan supaya pelajar lebih tertib dan lingkungan juga jadi

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, apa kabar hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tetap punya kepedulian untuk sekitar kita. Karena kita akan ngobrol tentang sesuatu yang diam-diam sedang menjerit, yaitu hutan yang rusak dan hewan-hewan yang kehilangan rumahnya. Pernah nggak sih kita membayangkan kalau suatu hari burung-burung tak lagi terdengar berkicau di pagi hari, atau hutan yang dulu hijau perlahan berubah jadi tanah gersang? Banyak dari kita mungkin melihat hutan hanya sebagai kumpulan pohon. Padahal bagi hewan-hewan liar, hutan itu rumah, tempat mereka makan, berkembang biak, berlindung, bahkan bertahan hidup. Tapi sekarang, satu demi satu pohon ditebang, lahan dibuka, hutan dibakar. Dan tanpa sadar, ada banyak satwa yang akhirnya kehilangan tempat tinggal. Akibatnya mulai terasa, monyet turun ke permukiman, ular masuk rumah warga, harimau, gajah, bahkan rusa mulai terlihat mendekati area manusia. Bukan karena mereka ingin mengganggu, tapi karena rumah mereka sudah hilang. Kadang kita bilang hewannya liar, padahal mungkin manusialah yang terlalu jauh masuk ke wilayah mereka. Sobat Bahana, kerusakan hutan bukan cuma soal lingkungan, tapi soal keseimbangan hidup. Hutan itu ibarat paru-paru dunia. Kalau hutannya rusak, udara makin panas, cadangan air berkurang, banjir dan longsor makin sering terjadi. Dan yang paling menyedihkan, hewan-hewan tidak bisa bicara, mereka tidak bisa protes ketika pohonnya ditebang, tidak bisa mengeluh saat sarangnya hancur. Bahkan, seekor induk burung yang kembali ke pohonnya, tapi pohon itu sudah tumbang. Atau anak-anak orang utan yang kehilangan induknya karena kebakaran hutan. Mirisnya lagi, kadang kerusakan ini terjadi karena hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah. Penebangan liar, pembakaran lahan, sampah sembarangan, eksploitasi alam tanpa memikirkan masa depan. Padahal menjaga hutan bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas semua manusia yang masih ingin hidup nyaman di bumi ini. Sobat Bahana, kadang alam tidak langsung marah, ia hanya memberi tanda. Cuaca makin panas, udara makin sesak, bencana datang silih berganti. Dan mungkin itu cara alam berkata, aku sedang tidak baik-baik saja. Semoga jadi pengingat buat kita semuanya, bahwa bumi bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita nanti. Mari lebih bijak menjaga alam, karena saat hutan tetap hidup, hewan punya rumah dan manusia punya harapan. Saya Lupita Bahana pamit dulu dari Tajuk Bahana. Terima kasih sudah mendengarkan dan tetap menjadi bagian dari suara kepedulian. Tetap di Radio Bahana FM, teman terbaik aktivitas Anda. Sampai ketemu tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: 104,5 FM Bahana, radio masih dari Trunojoyo 100. Rahasia kendaraan Fajar. Selamatan. Ada Mas Fajar di Kasruman ya, banyak kecelakaan. Ada Aldi di Baron, jangan cuma rahasia tapi juga ke sekolah benar. Karena dengan edisi pihak berwenang di sekolah-sekolah akan mungkin di depan agar anak tetap tertib berada di jalan. Ada Putri di Ngawi, menurut saya orang tua juga harus benar. Kalau tidak ada banyak anak bisa berubah. Ya di sini ya. Ada Yogi di Widodaren, rahasia bagus supaya anak sadar. Tim. Terima kasih banget Sobat Bahana yang sudah bergabung di 0856344. Jar, selamat. berpisah dulu, diajak ngopi senja di hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: juara satu lomba tetek.
1: Tetek yang dipersembahkan dari lo. Ampun niku masih. Lah, repot
0: nyanyi,
1: masih.

tepat pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Saatnya lintas informasi Prime Smash.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu 27 Mei 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban untuk Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rongga di Lamongan, Novi.
1: Baik, terima kasih sobat. Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro ini menyebutkan sebanyak 598 sapi didistribusikan ke 38 provinsi dan 514 kabupaten atau kota. Sementara 500 ekor lainnya diberikan kepada lembaga pendidikan, pondok pesantren, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
2: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi kurban sebanyak 1.098. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini, Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota.
1: Sapi kurban yang disalurkan merupakan sapi premium berbobot 800 kg hingga 1,3 ton, berasal dari peternakan lokal, sehat, serta memenuhi syarat untuk kurban. Pemerintah berharap program ini tidak hanya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga menjadi momentum untuk mendorong produktivitas peternak dan memperkuat industri peternakan dalam negeri. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
0: Novi, reporter Radio Ronggo Adi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Herdiknas 2026. Di Magetan, libatkan 2026 penari, distrik tonjolkan kreativitas guru dan budaya lokal. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas 2026 di Kabupaten Magetan berlangsung meriah. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan melibatkan ribuan guru dan pelajar dalam tari masal yang digelar di alun-alun Magetan. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan Suwardi mengatakan, puncak peringatan Hardiknas tahun ini menampilkan tari kreasi lokal bertajuk Lenggang Mageti yang dibawakan sebanyak 2026 penari. Menurutnya, tari masal tersebut dikreasikan oleh kelompok MGMP Budaya Kabupaten Magetan. Para penari berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai guru PAUD, guru SD, guru SMP, hingga perwakilan siswa SMP. Suwardi menjelaskan, kegiatan tersebut menjadi simbol kekompakan dunia pendidikan di Magetan sekaligus bentuk pelestarian budaya lokal.
4: Nah, ini ternyata kan Magetan itu juga banyak kreativitas teman-teman guru yang ingin menampilkan kreasinya. Ini sebagai wujud inilah kekompakan kita semuanya.
3: Selain tari masal, rangkaian Hardiknas juga diisi dengan berbagai kegiatan kreatif untuk siswa. Untuk jenjang PAUD, distrik menggelar lomba mewarnai dan dilaksanakan di masing-masing lembaga pendidikan. Sementara siswa SD dan SMP mengikuti lomba menulis surat kepada Bupati Magetan. Surat terbaik dibacakan langsung di hadapan Bupati Magetan. Tak hanya itu, siswa SMP juga dilibatkan dalam kegiatan Journalistic Award berupa pembuatan video kreatif, karya tulis, hingga konten jurnalistik pelajar.
4: Siswa itu sekarang ini tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan di ruang kelas. Anak itu hadir mempunyai potensinya masing-masing. Anak-anak yang mempunyai potensi dengan mengolah kiranya yang tertuang dalam gurisan penanya, itu juga harus diwaspadai.
3: Menurut Suwardi, kegiatan tersebut menjadi ruang bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuan berpikir di luar pembelajaran di kelas. Distrik Magetan juga menyiapkan penghargaan berupa piagam dan uang pembinaan bagi peserta terbaik dalam berbagai kegiatan Hardiknas. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Seva melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adi Mas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Pasokan menipis, harga bahan pangan di Ngawi merangkak naik. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, memasuki Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah kebutuhan pangan di pasar tradisional Kabupaten Ngawi mulai yang terjadi dalam sepekan terakhir ini dipicu menurunnya pasokan hasil panen dari petani, sehingga memengaruhi stabilitas harga di tingkat pedagang. Pantauan di pasar besar Ngawi menunjukkan lonjakan harga terjadi pada beberapa komoditas utama. Cabai rawit menjadi komoditas dengan kenaikan paling tajam. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram, kini harganya melesat mencapai Rp80.000 per kilogram. Tak hanya cabai, bawang merah juga mengalami kenaikan signifikan dari kisaran Rp30.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara itu, sejumlah sayuran seperti tomat, wortel, dan kentang ikut mengalami kenaikan antara Rp3.000 hingga Rp5.000 per kilogram. Salah seorang pedagang, Suyatni, mengatakan kondisi cuaca yang mempengaruhi hasil panen membuat pasokan ke pasar berkurang. Dampaknya harga naik dan pembeli mulai mengurangi jumlah belanja.
6: Naik semua, Mas, barang-barang. Terus pembelinya makin sepi.
7: Misal yang paling tinggi apa, Mbak, kenaikan?
6: Bawang merah sama cabai merah.
7: Itu nyampe berapa sekarang?
6: Bawang merah sekarang mencapai Rp60.000 per kilo. Terus cabai belis itu sekarang 80-an.
7: Yang cabai rawit?
6: Iya, cabai rawit.
7: Kalau cabai merah besar?
6: Cabai merah besar Rp50.000.
7: Oh, cukup tinggi semua ya?
6: Iya.
7: Penyebabnya apa, Ibu?
6: Kurang tahu, Mas. Mungkin mau...
7: Itulah,
6: tapi sama pasokannya mungkin berkurang.
7: Oh, pasokannya semakin berkurang. Dari distributor memang cenderung.
6: Iya.
5: Kenaikan harga tersebut turut memukul daya beli masyarakat. Pedagang mengaku omset penjualan ikut menurun karena konsumsi lebih selektif dalam membeli kebutuhan dapur. Mereka berharap pemerintah melalui dinas terkait dapat segera melakukan langkah pengendalian agar pasokan kembali lancar dan harga kebutuhan pokok lebih stabil di pasaran. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Sapi kurban lepas picu kepanikan warga di tengah pelaksanaan kirab pataka Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan, Rinda.
1: Baik, terima kasih sobat. Insiden mengejutkan terjadi di Lamongan, Jawa Timur saat seekor sapi kurban tiba-tiba lepas dan mengamuk di tengah keramaian. Kepanikan pun tak terhindarkan lantaran sapi tersebut nyaris menyeruduk warga yang melintas dan hampir masuk ke dalam sebuah salon kecantikan. Peristiwa ini sempat membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian menjadi tersendat. Beruntung, setelah terjadi aksi kejar-kejaran sejauh kurang lebih 100 meter, sapi tersebut akhirnya berhasil dikepung dan dijinakkan kembali oleh warga. Usai dievakuasi, sapi kurban itu langsung dibawa ke tempat yang aman untuk ditenangkan agar insiden serupa tidak terulang kembali. Terkait kronologi kejadian, berikut penuturan dari ketua RT setempat yang berada di lokasi kejadian.
8: Ya, gini ceritanya tadi laporan dari warga, itu sapi itu kan kita tali di dekat kolam renang ya, waktu itu kolam renang. Nah, ini tadi malam juga sudah diamankan ditempatkan di tempat yang aman. Nah, ini tadi dikeluarkan karena ada orang kerja, sehingga pada waktu banyak orang ini sapi ini bertingkah karena banyak orang ini sapinya itu takut. Alhamdulillah bisa dipegang lagi oleh teman-teman sehingga tidak mengganggu aktivitas kegiatan warga untuk menyaksikan kegiatan kirab pataka dari Lamongan ke 457.
1: Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
0: Rinda, dari reporter Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi. Baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas, undur diri. Sampai jumpa.
9: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Rogo Hadi Lamongan.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

104,5 FM Bahana Radio Sumatwana. Kita kembali lagi di ajang Ngopi Santai sesi yang pertama ini. Assalamualaikum semuanya. Kita berjumpa lagi di ajang Ngopi Santai ya. Selama 2 jam ke depan Sedih bakal menin kamu nih dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam pastinya dengan informasi melepas aktivitas kamu. Di hari Rabu ya Sumatwana 27 Mei, which is kita sekarang di hari ini ya pastinya memperingati Hari Idul Adha ya di tahun 1447. Nah ini apakah kegiatanmu? Pastinya semua orang lagi bakar-bakar sate gitu ya. But anyway, sebetulnya semuanya di malam hari ini, tapi kita bukan tentang berkorban ya. Tapi kita nih masih tentang soal dunia sekolah ya, Sobat Bahana. Kita malam hari ini nih

0: razia kendaraan pelajar ya, sebetulnya demi keselamatan atau menyulitkan nih? Langsung aja share opini kamu di 0856345. Dan pastinya sebetulnya jangan kemana-mana. Itu aja di santai.
1: Hei, Zaki!
2: Desa telek ini ngopo. Ayo, ngopo.

0: baunya.
1: Aku lihat sih.
2: Power geng, push!
3: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
2: Padahal dikit lagi winner!
4: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
2: Baru? Wih, keren pack barunya!
4: Baru juga dong cara nyoklatnya, bisa bikin apa aja! Mau nggak?
2: Wow! Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
4: Choco drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
2: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
2: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood, feels good.
2: Choco drink,
5: my mood booster.
2: Menyala moodku.
4: Dari Wings Food.

0: Pemandangannya bagus ya?
1: Bagus. Tapi buat apa pemandangan bagus kalau bentar lagi mati?
2: Bukannya kita tuh harus menikmati hidup ya? Selagi ada kesempatan.
1: Aku udah menjauhi diri dari orang-orang.
2: Nanti kalau kita udah di surga, terus kita sama siapa dong kalau selama hidup kita menjauhi diri dari orang-orang yang kita sayang?

104 kembali MFM Bahana Radio Sobat Bahana. Kita kembali lagi di Ngopi Santai di sesi yang pertama. Pastinya Sobat Bahana semuanya di malam hari ini. Tema kita masih sama. Ini ingat. Razia kendaraan pajar demi keselamatan atau melakukan. Langsung aja share ini kamu. Sekian Sobat Bahana yang pengen bergabung melalui sosial media bisa banget di Facebook, TikTok, Instagram di @bahana. Juga pastinya Sobat Bahana bisa bergabung dengan kita atau aplikasi SPS Radio maupun live streaming di

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulai apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Aku ini kadang bisa bingung karo mantanmu. Wis mati, bisa pripeni wong. Emang mantanmu ini bisa jomblo, Nek?

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
2: Diam!
3: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
1: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
3: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
1: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
0: Ya, si jomblo kuliah lagi.
1: Apaan sih?
3: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
4: Mau gimana lagi? Situasi kantor lagi susah. Udah banyak Cupid yang kena layoff. Saya udah gak bisa bantu kamu lagi. Udah 3 bulan kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta.
5: Tolonglah, Pak. Kasih saya waktu lagi.
4: Ya udah. Ini terakhir. Karena ini hari Valentine. 12 jam dari sekarang, ini beneran deadline. Kalau kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Good luck ya.
5: Makasih ya, Pak.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Sesi pertama dulu, sesi yang kedua ya, jadi sama sini terus. Tejang santai.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi iku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Oh, oh, yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, iya to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwih apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mung 50% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro.
4: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

104,5 Bahana Radio Semutwana. Kita kembali lagi di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua, masih barengan sama Kopi Bintang 5. Nah, Semutwana semuanya, di malam hari ini ya, di hari Rabu ya, mati suasana malam gitu ya, sambil cemal-cemal minum apa? Yes, bener banget, kopi. Kopinya harus apa? Kopi Bintang 5, kopi yang kental dan juga nikmat. Nah, ini nih ya, kalau sebetulnya tahu Kopi Bintang 5, kalau begini ini zoom in ya. Nah, ini ya sebetulnya FYI for your information gitu ya, kopi ini posisinya tuh ada kopi bukunya 60% dan juga ada serealnya atau gandumnya. Jadi jangan khawatir gitu ya, minum kopi udah pasti kenyang gitu ya, gak bikin kembung, gak bikin begah. Ini cocok banget untuk sobat Bana yang pengen sarapan juga bisa gitu ya, sambil ngopi sambil makan. Ini udah komplit ini ya, ini udah komplit. Jadi jangan lupa untuk ngopi ya, ngopinya apa? Ngopi Bintang 5. Nah tuh, ini ya, jangan lupa dibeli di semua tempat swalayan dan lain-lain nih, pasti ada gitu ya. Oke, sebetulnya semuanya di malam hari ini bergabung terus barengan sama Cindy sama nanti jam 8 malam ya, di ajang Ngopi Santai.

0: Diego semua. Makasih.
1: DJ Musik Asoy.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
3: iya
4: ruam.
3: Tuh,
4: nah,
3: iya,
4: tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: Ini gambar kita.
1: Ini buat aku.
0: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayah aku ya. Ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papa aku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Nggak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Teh jus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
6: Dari Winsport.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana masih bergabung bareng sama Cindy di ajang santai sesi yang dan malam hari ini Cindy pengen Sobat Bahana sudah bergabung Kak Wiwi, halo, selamat. Kak Srianti, kasih sudah bergabung. Pastinya sebetulnya waktu kita masih ada 18 menit lagi. Masih di terus di ajang

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Ngeneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, apa kabar hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tetap punya kepedulian untuk sekitar kita. Karena kita akan ngobrol tentang sesuatu yang diam-diam sedang menjerit, yaitu hutan yang rusak dan hewan-hewan yang kehilangan rumahnya. Pernah nggak sih kita membayangkan kalau suatu hari burung-burung tak lagi terdengar berkicau di pagi hari, atau hutan yang dulu hijau perlahan berubah jadi tanah gersang? Banyak dari kita mungkin melihat hutan hanya sebagai kumpulan pohon. Padahal bagi hewan-hewan liar, hutan itu rumah, tempat mereka makan, berkembang biak, berlindung, bahkan bertahan hidup. Tapi sekarang, satu demi satu pohon ditebang, lahan dibuka, hutan dibakar. Dan tanpa sadar, ada banyak satwa yang akhirnya kehilangan tempat tinggal. Akibatnya mulai terasa, monyet turun ke permukiman, ular masuk rumah warga, harimau, gajah, bahkan rusa mulai terlihat mendekati area manusia. Bukan karena mereka ingin mengganggu, tapi karena rumah mereka sudah hilang. Kadang kita bilang hewannya liar, padahal mungkin manusialah yang terlalu jauh masuk ke wilayah mereka. Sobat Bahana, kerusakan hutan bukan cuma soal lingkungan, tapi soal keseimbangan hidup. Hutan itu ibarat paru-paru dunia. Kalau hutannya rusak, udara makin panas, cadangan air berkurang, banjir dan longsor makin sering terjadi. Dan yang paling menyedihkan, hewan-hewan tidak bisa bicara, mereka tidak bisa protes ketika pohonnya ditebang, tidak bisa mengeluh saat sarangnya hancur. Bahkan, seekor induk burung yang kembali ke pohonnya, tapi pohon itu sudah tumbang. Atau anak-anak orang utan yang kehilangan induknya karena kebakaran hutan. Mirisnya lagi, kadang kerusakan ini terjadi karena hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah. Penebangan liar, pembakaran lahan, sampah sembarangan, eksploitasi alam tanpa memikirkan masa depan. Padahal menjaga hutan bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas semua manusia yang masih ingin hidup nyaman di bumi ini. Sobat Bahana, kadang alam tidak langsung marah, ia hanya memberi tanda. Cuaca makin panas, udara makin sesak, bencana datang silih berganti. Dan mungkin itu cara alam berkata, aku sedang tidak baik-baik saja. Semoga jadi pengingat buat kita semuanya, bahwa bumi bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita nanti. Mari lebih bijak menjaga alam, karena saat hutan tetap hidup, hewan punya rumah dan manusia punya harapan. Saya Lupita Bahana pamit dulu dari Tajuk Bahana. Terima kasih sudah mendengarkan dan tetap menjadi bagian dari suara kepedulian. Tetap di Radio Bahana FM, teman terbaik aktivitas Anda. Sampai ketemu tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

104,5 Bana. Sobat Bana, ini kita harus berpisah dulu karena Sindu udah nemenin Sobat Bana selama 2 jam. Saatnya Sindu pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Assalamualaikum.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
1: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat dia.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana, kan?
4: Iya.
2: UKT-nya murah, kan?
4: Oh, jelas. Loh, kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
2: Oke, gas!
4: Untidar, unggul berbudaya.
5: Sobat Wahana, di tahun 2026 ini, tren kuliner lagi berubah banget. Nggak cuma soal enak, tapi juga soal pengalaman. Sekarang, orang makan itu bukan cuma buat kenyang, tapi juga buat konten. Makanya, banyak makanan yang dibuat super estetik, warna mencolok, topping melimpah, sampai yang meleleh biar satisfying dilihat. Jadi tipsnya untuk memilih kuliner tahun ini, kalau kamu mau ngikutin tren atau bahkan jualan, jangan cuma fokus di rasa, tapi juga tampilan. Karena sekarang, makan dengan mata dulu itu beneran kejadian.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tren rasa sekarang juga makin berani atau sering disebut bold flavor. Jadi bukan lagi rasa yang biasa-biasa aja, tapi yang pedes, gurih, asam, bahkan smoky yang kuat banget di lidah. Makanya nggak heran kalau mie pedes, tambah level-level sampai makanan dengan saus melimpah makin viral. Tipsnya nih, kalau kamu suka kulineran, jangan takut ya coba rasa baru, karena sekarang justru yang beda dan nendang itu yang lagi dicari banyak orang.

0: Nih, gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong Paron Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget Dumplengan Pitu Ngawi.
6: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
7: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
8: Nah, Sobat Bahana, tren makanan sehat juga makin naik, tapi dengan versi yang lebih menarik. Dulu healthy food identik sama hambar, sekarang malah dibuat cantik dan enak kayak rice bowl, salad kekinian sampai smoothie bowl. Jadi nih tipsnya yang lagi diet ataupun lagi pengen jajan gitu ya, tapi ingin tetap sehat, mulai jaga pola makan tapi nggak harus ekstrim ya. Kamu tetap bisa makan enak tapi lebih seimbang, karena tren sekarang itu healthy tapi tetap enjoyable.

0: 104,5 FM Bana Radio Tasewanta Lampahan Andi Coro Betari sesarengan kalian Bank UMKM Jawa Timur cepat mudah murah. Sebatu enam nika wonten informasi kagem panjenengan mengenai Bank UMKM Jawa Timur nggih menika ingkang badhe kredit. Bank UMKM Jawa Timur solusi Anda mendapatkan modal untuk semua usaha Anda. Wonten kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, dan lain-lain atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus, ini dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif, non-pertanian, dengan bunga 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong, dan lain-lain, dengan bunga 0,9% per bulan. Untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman, jangka waktunya 3 tahun.
1: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Halo Sobat Bahana, di tahun ini nih tren kuliner makin unik. Karena sekarang makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal konsep. Banyak banget tempat makanan yang bikin pengalaman beda, mulai dari tema estetik, self service, sampai yang bisa custom sesuai selera kita. Jadi, orang datang bukan cuma buat makan, tapi juga buat ngerasain suasananya. Ada satu tips nih Sobat Bahana, kalau kamu mau kulineran, coba cari tempat yang punya konsep unik. Bukan cuma yang viral ya, karena pengalaman makan yang beda itu justru lebih berkesan daripada sekedar ikut tren yang cepat lewat.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sobat Bahana, tren lain kuliner yang lagi naik sekarang adalah makanan lokal yang dikemas modern. Jadi, makanan tradisional kayak nasi goreng, mie, atau jajanan pasar sekarang lagi di-upgrade gitu. Tampilannya jadi lebih kekinian dan menarik buat anak muda. Ini jadi bukti kalau kuliner Indonesia itu nggak kalah keren loh sobat. Tipsnya, untuk para sobat Bahana, jangan gengsi buat coba makanan lokal. Kadang yang sederhana justru punya rasa yang lebih ngena dibanding makanan luar yang sekadar viral.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: sopan, seger lagi.
1: Kamu Han ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
2: Aman, yang penting...

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah.

0: Sobat Wahana, di tahun 2026 ini, tren kuliner lagi berubah banget. Nggak cuma soal enak, tapi juga soal pengalaman. Sekarang, orang makan itu bukan cuma buat kenyang, tapi juga buat konten. Makanya, banyak makanan yang dibuat super estetik, warna mencolok, topping melimpah, sampai yang meleleh biar satisfying dilihat. Jadi tipsnya untuk memilih kuliner tahun ini, kalau kamu mau ngikutin tren atau bahkan jualan, jangan cuma fokus di rasa, tapi juga tampilan. Karena sekarang, makan dengan mata dulu itu beneran kejadian.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: working, push.
1: Yaudah, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Sobat Wahana, tren rasa sekarang juga makin berani atau sering disebut bold flavor. Jadi bukan lagi rasa yang biasa-biasa aja, tapi yang pedes, gurih, asam, bahkan smoky yang kuat banget di lidah. Makanya nggak heran kalau mie pedes, tambah level-level sampai makanan dengan saus melimpah makin viral. Tipsnya nih, kalau kamu suka kulineran, jangan takut ya coba rasa baru. Karena sekarang justru yang beda dan nendang itu yang lagi dicari banyak orang.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Nah, Sobat Bahana, tren makanan sehat juga makin naik, tapi dengan versi yang lebih menarik. Dulu healthy food, identik sama hambar, sekarang malah dibuat cantik dan enak, kayak rice bowl, salad kekinian, sampai smoothie bowl. Jadi nih tipsnya yang lagi diet ataupun lagi pengen jajan gitu ya, tapi ingin tetap sehat, mulai jaga pola makan tapi gak harus ekstrim ya. Kamu tetap bisa makan enak tapi lebih seimbang, karena tren sekarang itu healthy tapi tetap enjoyable.
8: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
9: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
8: Bedane piye wae, Bu?
9: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo bibitan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
8: Lah nek kelas B?
9: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
8: Nah terus, nek kelas C?
9: Sing kelas C, tahan telu sampe patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosisnya mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
8: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguli.
10: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
11: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
12: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
13: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
14: Uki Sumatyo, datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara, hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini, kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bahana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: gabahe kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot. Nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rot.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
9: Halo Sobat Bahana, di tahun ini nih tren kuliner makin unik. Karena sekarang makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal konsep. Banyak banget tempat makanan yang bikin pengalaman beda, mulai dari tema estetik, self-service, sampai yang bisa custom sesuai selera kita. Jadi, orang datang bukan cuma buat makan, tapi juga buat ngerasain suasananya. Ada satu tips nih Sobat Bahana, kalau kamu mau kulineran, coba cari tempat yang punya konsep unik. Bukan cuma yang viral ya, karena pengalaman makan yang beda itu justru lebih berkesan daripada sekedar ikut tren yang cepat lewat.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Secara saintifik, mekanisme transmisi virus zoonosis ini tergolong sangat spesifik. Epidemiolog dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Mas Dalina Pane, mengurai lebih detail bagaimana pola infeksi hantavirus berpindah dari hewan ke sistem pernafasan manusia.
2: Jadi penularan dari tikus itu bisa melalui air liur tikus. Jadi kalau tikus menggigit atau makan, ada keju dia makan, sisanya kemudian tertinggal. Kemudian yang kedua urin ya, jadi air kencing tikus. Kemudian yang ketiga dari kotoran tikus. Jadi kalau kita sudah mengetahui apa namanya pola penularannya atau mode of transmissionnya, maka yang utama adalah kita harus menghindari atau memitigasi dengan membuat sedikit mungkin tikus di sekitar kita atau membatasi kontak dengan tikus. Kemudian yang kedua tentu menjaga kebersihan, karena air kencing, kotoran, kemudian juga bekas-bekas makanan tikus mungkin akan berada di sekitar kita. Tapi yang terutama adalah menjaga diri kita dan keluarga dengan meningkatkan daya tahan tubuh, terutama pada mereka-mereka yang rentan, seperti bayi, anak-anak, dan orang tua. Itu merupakan strategi pencegahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat.
1: Kesehatan sejati tidak pernah dimulai dari canggihnya ruang perawatan rumah sakit, melainkan selalu bermula dari kepedulian tangan kita sendiri dalam menjaga kebersihan di setiap sudut rumah yang kita tinggali.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Sobat Bahana, tren lain kuliner yang lagi naik sekarang adalah makanan lokal yang dikemas modern. Jadi, makanan tradisional kayak nasi goreng, mie, atau jajanan pasar sekarang lagi di-upgrade gitu. Tampilannya jadi lebih

0: tetep sih dek, krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet, sing telung jenis. Yo iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae bu?
1: Kelas A, tahan 8-9 sasi kanggo bibitan keras, kaya to kelopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan, lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B, tahan 6-7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
0: Nah terus, nek kelas C?
1: Sing kelas C, tahan 3-4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosise mong 50-70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
5: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
4: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Sobat Wahana, di tahun 2026 ini tren kuliner lagi berubah banget. Nggak cuma soal enak, tapi juga soal pengalaman. Sekarang orang makan itu bukan cuma buat kenyang, tapi juga buat konten. Makanya banyak makanan yang dibuat super estetik, warna mencolok, topping melimpah, sampai yang meleleh biar satisfying dilihat. Jadi tipsnya untuk memilih kuliner tahun ini, kalau kamu mau ngikutin tren atau bahkan jualan, jangan cuma fokus di rasa, tapi juga tampilan. Karena sekarang, makan dengan mata dulu itu beneran kejadian.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Wahana, tren rasa sekarang juga makin berani atau sering disebut bold flavor. Jadi bukan lagi rasa yang biasa-biasa aja, tapi yang pedes, gurih, asam, bahkan smoky yang kuat banget di lidah. Makanya nggak heran kalau mie pedes, tambah level-level sampai makanan dengan saus melimpah makin viral. Tipsnya nih, kalau kamu suka kulineran, jangan takut ya coba rasa baru. Karena sekarang justru yang beda dan nendang itu yang lagi dicari banyak orang.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nanggur pari, apa nanggur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
1: kok ngono, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak iki wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bule.
0: Ya terus, ya terus, hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jene 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: RBK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Nah, Sobat Bahana, tren makanan sehat juga makin naik, tapi dengan versi yang lebih menarik. Dulu healthy food identik sama hambar, sekarang malah dibuat cantik dan enak, kayak rice bowl, salad kekinian, sampai smoothie bowl. Jadi nih tipsnya yang lagi diet ataupun lagi pengen jajan gitu ya, tapi ingin tetap sehat, mulai jaga pola makan tapi gak harus ekstrim ya. Kamu tetap bisa makan enak tapi lebih seimbang, karena tren sekarang itu healthy tapi tetap enjoyable.

Halo Sobat Bahana, di tahun ini nih tren kuliner makin unik. Karena sekarang makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal konsep. Banyak banget tempat makanan yang bikin pengalaman beda. Mulai dari tema estetik, self-service, sampai yang bisa custom sesuai selera kita. Jadi, orang datang bukan cuma buat makan, tapi juga buat ngerasain suasananya. Ada satu tips nih Sobat Bahana, kalau kamu mau kulineran, coba cari tempat yang punya konsep unik. Bukan cuma yang viral ya, karena pengalaman makan yang beda itu justru lebih berkesan daripada sekedar ikut tren yang cepat lewat.

Dari sekian banyak pengecualian yang aku visualkan di kepala, kenapa tentangmu dan dia yang selalu muncul tanpa duga dan tiba-tiba? Seperti air hujan yang jatuh ke bumi dan meresap ke dalam tanah. Aku berharap basahnya dapat menyuburkan, bukan malah mengelapkan. Tapi faktanya, aku tenggelam, rapuh dan tak berdaya.

Sobat Bahana, tren lain kuliner yang lagi naik sekarang adalah makanan lokal yang dikemas modern. Jadi, makanan tradisional kayak nasi goreng, mie, atau jajanan pasar sekarang lagi di-upgrade gitu. Tampilannya jadi lebih kekinian dan menarik buat anak muda. Ini jadi bukti kalau kuliner Indonesia itu nggak kalah keren loh sobat. Tipsnya, untuk para sobat Bahana, jangan gengsi buat coba makanan lokal. Kadang yang sederhana justru punya rasa yang lebih ngena dibanding makanan luar yang sekadar viral.

untuk informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Taman Raya Tahunan, Tahunan Brumbung Gabus Grobogan.
1: Toko Pak Tohiron, Banjer Ngerau Bojonegoro.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
3: Sobat Wahana, di tahun 2026 ini, tren kuliner lagi berubah banget. Nggak cuma soal enak, tapi juga soal pengalaman. Sekarang, orang makan itu bukan cuma buat kenyang, tapi juga buat konten. Makanya, banyak makanan yang dibuat super estetik, warna mencolok, topping melimpah, sampai yang meleleh biar satisfying dilihat. Jadi tipsnya untuk memilih kuliner tahun ini, kalau kamu mau ngikutin tren atau bahkan jualan, jangan cuma fokus di rasa, tapi juga tampilan. Karena sekarang, makan dengan mata dulu itu beneran kejadian.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bahana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, tren rasa sekarang juga makin berani atau sering disebut bold flavor. Jadi bukan lagi rasa yang biasa-biasa aja, tapi yang pedas, gurih, asam, bahkan smoky yang kuat banget di lidah. Makanya nggak heran kalau mie pedas, sambal level-level, sampai makanan dengan saus melimpah makin viral. Tipsnya nih, kalau kamu suka kulineran, jangan takut ya coba rasa baru. Karena sekarang justru yang beda dan nendang, itu yang lagi dicari banyak orang.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Ya terus, ya terus, hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Nah, Sobat Bahana, tren makanan sehat juga makin naik, tapi dengan versi yang lebih menarik. Dulu healthy food identik sama hambar, sekarang malah dibuat cantik dan enak kayak rice bowl, salad kekinian sampai smoothie bowl. Jadi nih tipsnya yang lagi diet ataupun lagi pengen jajan gitu ya, tapi ingin tetap sehat, mulai jaga pola makan tapi nggak harus ekstrim ya. Kamu tetap bisa makan enak tapi lebih seimbang, karena tren sekarang itu healthy tapi tetap enjoyable.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting

Ugi hanya rengi kadang pramulati pramu saja terus ugoto saparipun katur bapak ibu poro tamu semoga pun rahapikan dirawas engkau mertiko saparipun katur saya mugati ugi sinambi haras malipur sakada music olah rasa

0: Menugi mas
1: Ade mati. Dik laras ati sampun kepareng antara kejaran.
2: Power geng push.
0: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
2: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
2: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
2: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
2: Choco Drink,
4: my mood booster.
2: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Halo Sobat Bahana, di tahun ini nih tren kuliner makin unik. Karena sekarang makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal konsep. Banyak banget tempat makanan yang bikin pengalaman beda, mulai dari tema estetik, self-service, sampai yang bisa custom sesuai selera kita. Jadi, orang datang bukan cuma buat makan, tapi juga buat ngerasain suasananya. Ada satu tips nih Sobat Bahana, kalau kamu mau kulineran, coba cari tempat yang punya konsep unik. Bukan cuma yang viral ya, karena pengalaman makan yang beda itu justru lebih berkesan daripada sekedar ikut tren yang cepat lewat.

0: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: iki piye to Bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Oh, yo, yo mesti wae to Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke. Kado repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to. Cocok kanggo kopi, teh, lada, family, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
6: Sobat Bahana, tren lain kuliner yang lagi naik sekarang adalah makanan lokal yang dikemas modern. Jadi, makanan tradisional kayak nasi goreng, mie, atau jajanan pasar sekarang lagi di-upgrade gitu. Tampilannya jadi lebih kekinian dan menarik buat anak muda. Ini jadi bukti kalau kuliner Indonesia itu nggak kalah keren loh sobat. Tipsnya, untuk para sobat Bahana, jangan gengsi buat coba makanan lokal. Kadang yang sederhana justru punya rasa yang lebih ngena dibanding makanan luar yang sekadar viral.

Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai. Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Apa kata ulama? Kalau hidup kau susah, banyak-banyak beribadah. Kalau anak kau mati, sabar. Kalau suami kau meninggal, sabar. Kenapa kau menangis bersusah hati? Kata dia, aku menangis bukan karena anakku, bukan karena lakiku, bukan karena hidupku. Lalu kenapa kau menangis? Sudah 3 malam aku tak mimpi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya aku mimpi jumpa Nabi. Terkejut ulama negeri Syam. Apa amal kau? Amalku setiap hari bersolawat. Berapa solawatmu? 15.000 setiap hari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 767777777227 atas nama Pendidikan Hajjah Rohana almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa amplop. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru inilah di tengah lapangan golok, menghijau pula keliling. Tolong tim media mengambil gambar yang luar biasa ini. Ini doa jamaah beringin ini luar biasa. Seandainya tidak hujan, tidak mendung, mana sanggup kita panas terik? Di mana-mana kemarau sekarang ini, betul? Tapi di Beringin, betul? Di Beringin ini bisa pula kita teduh. Hujannya pun tipis-tipis. Insya Allah semua yang hadir ini dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Itu bukan kata saya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia sering-sering menyambung tali silaturahim. Jadi saya datang ini pagi-pagi tadi habis sholat subuh langsung ke airport Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru, terbang langsung ke Kuala Namu dan langsung sampai kemari. Mudah-mudahan pertemuan kita ini memurahkan rezeki, memanjangkan umur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya ini pimpinan pondok pesantren Tahfiz Quran Ar-Raudhah. Beliau guru kita semua Al-Mukarram Ustaz Abdul Hadi. Yang ceramah ini Abdul Somad. Ini sudah melanggar kode etik. Sesama Abdul dilarang saling mendahului. Beliau hafal Quran, punya pondok pesantren, santri-santrinya Masya Allah Tabarakallah. Mudah-mudahan Ustaz Abdul Hadi dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya. Guru saya, guru kita semua yang membacakan kita kepada kita tadi ayat-ayat Al-Quran dengan suaranya juara internasional Al-Mukarram Ustaz Fadlan Zainuddin. Doakan supaya anak saya bisa macam Ustaz Fadlan. Anak bapak ibu juga. Nah, baru agak kuat aminnya sendiri. Hadir bersama kita Bapak Wali Kota Medan pada masanya, tokoh Sumatera Utara, beliau Bapak Abdillah. Kenal Bapak Ibu? Bapak Abdillah Habib, keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengalir darah Nabi dalam badannya. Dalam badan saya ini ada juga darah Nabi, tapi bukan Nabi Muhammad, Nabi Adam. Hadir bersama kita Bapak anggota DPRD. Ini yang hadir dia. Ibu jangan bawa kursi, nanti mengamuk oma-oma itu di belakang. Sedang saya aja tak berani. Itu maka saya minta supaya dipasang pagar besi untuk jangan sampai diserang mak-mak garis keras. Ibu pula berani duduk di depan tuh, dicampakkan untuk ke sawah nanti. Salah.

masuk surga. Siapa yang tak masuk surga itu ya Rasulullah? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Beringin. Dengan adanya acara ini bisa saya bersilaturahim dengan guru-guru saya. Kalau tak ada acara pagi ini, sudah lama saya tak jumpa dengan guru saya Ustaz Fadlan Zainuddin. Akhirnya pagi ini berjumpa, mendengar suaranya, maka dengan itu melimpahlah barokahnya untuk kita semua insyaallah. Bagi saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, tetap kita sambung silaturahim dengan mengirimkan Al-Fatihah, terutama untuk guru kami Fadilatul Syekh Azra'i Abdul Ra'ub beserta almarhumah emak, almarhum ayah, atuk, nenek, guru-guru kita semua. Untuk mereka Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu sependek-pendek silaturahim untuk yang sudah meninggal. Yang paling bagus dibacakan surat Yasin. Khusus untuk malam Jumat, hari Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, sore Jumat adalah surat Al-Kahfi. Ustaz ini yang ceramah udah baca atau belum? Malam tadi saya kumpul dengan anak, istri, keluarga, kami baca Yasin untuk almarhum almarhumah. Di pesawat tadi saya baca Al-Kahfi, hadiahkan pahalanya. Bagi bapak ibu yang sudah membaca, alhamdulillah. Bagi yang belum membaca, pulang dari sini insya Allah. Yang sudah dikasih tahu tak juga mau membaca, inna tahu lah inna lillah. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang membaca surat Al-Kahfi, adha'a lahu min nur, Allah berikan dia cahaya, ma bainal jumu'ataini, sampai ke Jumat berikutnya insyaallah. Amin ya rabbal. Itu yang membawa plastik-plastik transparan itu, ini jangan-jangan duitnya mau dibawa Ustaz Somad ke Pekanbaru ini. Duit itu tak ada yang dibawa ke Pekanbaru. Semuanya akan diselesaikan pembangunan masjid pesantren Tahfiz Quran Ar-Raudhah. Tiangnya sudah ada 4, tinggal kita lanjutkan atap dindingnya. Mudah-mudahan selesai insyaallah. Amin. Ini Ustaz Somad ini cuman mengajak orang aja menyelesaikan masjid, ceramah aja, menyuruh orang aja. Dia sendiri tak ada ngasih. Saya mengasih 100 sak semen. Berapa satu sak semen di Beringin? Hah? 60. 60 kali 100 mah 6 juta. Kupak juga itu. Insyaallah itulah bekal kita menghadap Allah insyaallah. Amin. Ibu-ibu yang tak kebetulan tak ada bawa duit, masukkan dompetnya sekalian. Ada gelang, ada rantai, ada subang, ada anting, gelang kaki, gigi emas, masukkan. Besok ditukar ke pasar Sambu. Dijualkan duit hasilnya untuk pembangunan masjid. Setuju? Ah, masukkan. Ibu punya cincin, ibu punya gelang, ibu punya rantai, ibu punya anting, ibu punya gelang kaki. Meninggal, habis diambil bapak itu. Untuk? Gak boleh suuzon. Masa ibu bilang dia mau nikah lagi? Diambilnya gelang, rantai, subang, anting, gelang kaki itu untuk menanam padi di sawah. Setelah panen, baru dia kawin lagi. Maka kalau mau kekal abadi, maka pakailah untuk menyelesaikan pembangunan masjid pesantren Tahfiz Quran Ar-Raudhah. Sampai hari kiamat, pahalanya mengalir insyaallah. Amin. Masukkan duitnya, hadiahkan untuk almarhumah emak saya Fulanah binti Fulan, untuk almarhum ayah saya Fulan bin Fulan, untuk almarhum atuk saya Fulan bin Fulan. Maka yang memberi dapat pahala, yang meninggal pun juga dapat pahala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau tuan pergi ke Madinah, jangan pula membawa pancing. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru di Beringin inilah ada orang sedekah air-eking. Kusangka tadi air-eking ini mau ngantar pulang ke Pekanbaru. Saya tanya Ustaz Hadi, Ustaz Hadi, ini apa ini? Kok ada

TRX King di depan. Ini mau dilelang, Ustaz. Siapa yang mau mengangkat ini, duitnya nanti akan dipakai untuk pembangunan pesantren Ar-Raudhah. Dapat motor, dapat duit sedekah mengalir. Insyaallah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Harga pertama dipasang 50 juta rupiah. Siap? Yang mau angkat sekarang. Duitnya akan dipakai untuk pembangunan Masjid Ar-Raudhah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa akadnya ini Pak Ustaz? Akadnya wakaf berhadiah. Jadi sebetulnya dia kasih duit 50 juta untuk pembangunan masjid, tapi dapat hadiah RX King. Karena yang punya RX King ini mau mati masuk surga ikut RX King-nya sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan, mobil mewah-mewah kalau mati tinggal, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar tinggal. Kalau mau mati bawa mobil, awakapkanlah mobil. Ustaz Somad ngomong aja, itu tadi Ustaz kan kemari pakai mobil, bukan mobil aku. Kalau kuwakapkan mengamuk yang punya. Ustaz Somad kami tengok kemana-mana mobilnya mewah, itu punya panitia Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dicari duit pergi pagi pulang petang peras keringat banting tulang tunggang langgang lintang kukang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Pergi ke sawah pagi-pagi masih bisa dibedakan. Ini orangnya, ini kerbaunya. Pas balik sore sama bentuknya. Akhirnya duit yang dicari dibelikan makanan busuk, dibelikan pakaian lapuk. Wama akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk. Wama labista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wama tasaddaqta, yang kau wakafkan untuk pesantren Ar-Raudhah, itulah untuk kekal bekal hari esok insyaallah. Mudah-mudahan yang bersedekah ini panjang umur, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, yang belum nikah segala jumpa jodoh. Wah, makin kuat aminnya. Yang dililit-lilit utang selesai utangnya. Oh, makin kuat kudengaran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadir juga dari konsulat Malaysia berserta jamaah dari Bangi, dari Selangor, Malaysia hadir. Mudah-mudahan hubungan kita selama serumpun ini bisa terjalin baik insyaallah. Amin. Amin. Kalau Ustaz Abdul Somad yang ceramah tabligh akbar, jamaah menyumbang ke dalam plastik. Kalau Ustaz Abdul Somad yang ceramah tabligh akbar, tak terlalu banyak yang bisa dilakukan. Tapi ini usaha. Ada yang lebih hebat lagi. Bagaimana caranya? Mendudukkan orang baik supaya dia menjadi pejuang di parlemen, sehingga dibuatnya undang-undang. Semua pondok pesantren akan mendapatkan bantuan dari APBN. Setuju? Tapi itu tidak bisa kalau tidak ada orang baik yang cinta pesantren, cinta agama. Orang baik mesti duduk di parlemen, di anggota legislatif. Mudah-mudahan bapak-bapak caleg yang ada di atas ini duduk menjadi anggota legislatif dan memperjuangkan pesantren insyaallah. Amin. Pak Abdillah akan menjadi DPR RI. Ketua Ustadz Somad punya tim di Sumatera Utara, namanya Ustadz Iqbal Sauki Pulungan, Direktur Grand Safa Nauli, yang akan berangkat umroh. Nanti bulan Februari ada namanya Umroh Akbar bersama Ustadz Somad. Bisa kita berziarah ke makam Nabi, tawaf sa'i dan tahallul. Akan berangkat bulan Februari. Tadi sudah disampaikan Pak Protokol, yang mendaftar hari ini dapat cashback duitnya balik 1 juta, sekaligus penyerahan buku naik ke atas. Mau naik ke RX King boleh juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada namanya Bang Darwish Halomuan, beliau koordinator tim UAS, beliau juga akan duduk. Kenapalah tim-tim Ustaz Somad ini semuanya mencaleg? Supaya nanti kalau ditanya Allah di akhirat, "Hai Abdul Somad,
Kau sudah ceramah? Sudah. Kau sudah bangun pesantren? Sudah. Ada anggotamu yang duduk berjuang di parlemen? Tak ada ya Allah. Tak ada yang bisa saya jawabkan. Maka kalau ditanya nanti di akhirat, ada tim Abdul Somad yang duduk di parlemen? Ada ya Allah. Sudah kau sampaikan ke masyarakat? Sudah. Makanya nanti ini masa-masa genting, 14 Februari 2024 orang akan menebarkan duit, sedangkan kita tak main duit. Maka bingung masyarakat, cumana nih Pak Ustadz banyak yang ngasih duit. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Apa pula setuju? Saya tak mau ngambil duit nih Pak Ustadz. Ini duit haram Pak Ustadz. Ambil aja duitnya. Tapi tak boleh dikasih makan ke anak Pak Ustadz. Serahkan ke pembangunan Masjid Ar-Raudhah. Setuju? Tak sama kuatnya macam yang pertama tadi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dari awal saja dia sudah pakai kasih sogok, berarti kalau duduk dia akan ambil duit negara untuk korupsi, makan haram, mengembalikan modal. Betul atau betul? Kita mesti memilih orang baik, mendudukkan orang baik di tempat yang baik supaya dia berjuang insyaallah. Amin. Ada juga bendahara Yayasan Tim UAS namanya Ibu Imelda Muintan Lubis. Udah aku sebutkan semua sehingga lepaslah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala supaya hubungan silaturahim baik, pembangunan masjid baik, Ustaz Somad ceramah berapi-api di mimbar. Jangan main judi. Jangan judi online. Jangan main slot. Orang hari Jumat, ustadznya berapi-api di atas, jamaahnya berair-air di bawah. Tak bisa hanya sekedar ceramah, tapi mesti ada perda, peraturan daerah. Sumatera Utara tidak boleh main judi, tidak boleh judi online. Barulah Pak Polisi bisa menangkap. Betul. Itu yang bisa membuat peraturan itu siapa? Ustaz tak bisa. Yang bisa membuat peraturan itu adalah DPRD. Siapa yang memilih DPRD? Inilah orang-orang baik, orang-orang soleh ini yang akan memilih. Maka jangan sampai tidak memilih. Gunakan hak pilih. Karena kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah salah satu sebab kenapa orang marah sama Abdul Somad. Seandainya Ustaz Somad cerita sholat, orang tak marah. Seandainya Ustaz Somad cerita puasa, orang tak marah. Seandainya Ustaz Somad cerita haji, orang tak marah. Tapi karena Ustaz Abdul Somad cerita politik, orang jadi marah. Makanya kata orang, Ustaz Somad janganlah cerita politik. Kan yang dimarahi orang aku, bukan kamu. Ya tapi hatiku tak sampai hati menengok Ustaz dibully di internet. Jangan kau tengok. Ustaz kok sabar membaca komen-komen orang di YouTube, di Instagram itu? Saya baca, bukan tak baca, ku baca. Cuman passwordnya tak tahu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang pertama, sambung silaturahim. Siap sambung silaturahim? Pelajaran yang kedua, menolong agama Allah dengan harta. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum, menolong agama Allah dengan harta. Yang nyerahkan batu bata, itu batu bata sudah disusun. Batu kerikil sudah. Saya tak sanggup batu bata Pak Ustaz. Kerikil, kerikil pun tak sanggup Pak Ustaz. Yang lebih kecil dari kerikil, pasir. Pasir pun tak sanggup Pak Ustaz. Mati aja lah. Apa guna hidup di beringin nih, buat-buat semak aja. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, sampailah hati Ustaz Somad mengatakan kami ini membuat semak di beringin. Ini semua adalah hamba-hamba Allah. Kita bukan hamba harta, kita bukan hamba kuasa, kita adalah hamba Allah. Hamba kuasa akan berakhir 5 tahun, paling lama 10 tahun. Hamba harta akan berakhir ketika mati ditinggalkan. Tapi kalau hamba Allah sampai mati, sampai liang lahat, sampai hari kiamat, sampai ke surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak sultan-sultan Delhi? Tak
ada yang kita kenang, tak ada yang kita ingat. Tapi Sultan Delhi yang membangun Masjid Raya Al-Masud Medan, sampai hari ini mengalir pahalanya. 100 tahun lebih, 1905-1906, sekarang sudah tahun 2023, berarti 100 tahun lebih, satu abad mengalir pahalanya. Presiden Indonesia banyak, tapi Presiden Indonesia yang mengalir pahalanya sampai hari ini, yang membangun Masjid Istiqlal, Presiden Insinyur Soekarno. Maka kalau mau panjang berkah, bangunlah masjid. Saya tak sanggup bangun masjid, Pak Ustaz. Jangan bangun satu masjid. Ikut membangun tiangnya, ikut membangun atapnya, ikut membangun semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang memasukkan duit ke plastik tadi mendapatkan pahala amal jariah sampai hari kiamat, insya Allah. Kemana plastik tadi hilang? Tolong yang membawa plastik naik ke atas, karena di atas ini banyak ikan-ikan paus, ikan-ikan hiu. Ustaz menyepelekan kami yang di bawah ini. Udah naik? Oh udah, masya Allah. Nampaknya saya pun kena tagih juga ini. Saya janjikan tadi, saya kasih 100 sak semen, nanti saya transferkan insya Allah. Saya cicil selama 2 tahun. Langsung cash insya Allah. Mudah-mudahan menjadi amal jariah. Kalau kita mati menghadap Allah, ada ibu-ibu di Beringin punya tabungan 100 juta. Amin. Dari bunyi aminnya macam tak yakin. Punya tabungan 100 juta. Amin. Dikirimnya ke pesantren Ar-Raudah 1 juta. Pertanyaannya, berapakah uang yang tersisa di bank? Memang kalau belum sarapan nih payah ngitung memang. Duit dia 100 juta. Dikirimnya pembangunan Masjid Ar-Raudah 1 juta. Berarti yang tinggal di rekening bank 99. Balik dia ke rumah, minum kopi, mati. Pertanyaannya, berapakah duit yang dibawanya mati? Yang 1 juta itulah yang dibawanya mati. Berapakah duit yang ditinggalkannya untuk laki? A99 diambil abang itu untuk modal buka usaha. Suuzon aja lah lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.

0: المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: Hai Abdul Somad, apakah ada kau sampaikan Islam ke Beringin?
0: Nanti saya bisa menjawab di hadapan Allah. Aku sudah ceramah di Beringin ya Allah.
1: Berapa kali?
2: Satu kali.
0: Mana bisa menyampaikan dakwah Islam cuma sekali? Tanggung jawab menjadi da'i, menjadi ustaz, menjadi ulama, menyampaikan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari ini saya sudah lapang hati.
1: Kenapa?
0: Karena kalau saya pulang, walaupun saya ke Beringin ini cuma sekali, insya Allah mengalir sampai mati. Karena sudah ikut membangun pesantren Ar-Raudhah. Murid-murid penghafal Quran.
1: Tidak ada alasan masyarakat Beringin anaknya tak bisa hafal Quran. Kenapa anak kau tak bisa hafal Quran?
0: Karena kami tinggal di Inggris, di Belanda, di Jerman, pun di Eropa banyak tempat menghafal Quran. Apalagi sekarang sudah ada tempat menghafal Quran. Daftarkan anak Anda segera ke pesantren Tahfiz Quran Ar-Raudhah, pimpinan Ustaz Abdul Hadi, murid dari Syekh Azra'i Abdul Ra'uf, sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Kalau Anda tidak mendaftarkan anak Anda, siap-siap anak Anda menjadi pecandu narkoba, pelakor dan pezina, pemain judi online. Duit kalian habis gara-gara anak main judi online dan bapaknya pula sibuk dengan pinjol, pinjaman online. Ini yang saya sampaikan, ini nyata atau tak nyata?
1: Ngaku semua jemaah.
0: Berapa banyak tiba-tiba bapak-bapak, ibu-ibu sakit kepala. Kenapa? Datang tagihan bank. Terkejut. Utang bapak 50 juta. Loh, kok saya ada utang 50 juta? Karena anakmu memakai handphonemu main judi, dibelinya pakai online, dipakainya nomor rekening. Akhirnya dunia tak dapat, akhirat melarat. Maka satu-satunya cara menyelamatkan anak, masukkan ke pesantren.
1: Saya tak tahan berpisah sama anak. Pesantren jauh Pak Ustaz, pesantren Ar-Raudhah dekat. Saya takut Pak Ustaz anak saya tak makan. Apa pula tak makan? Padi seluas ini ya, nanti tinggal panen. Mudah-mudahan masyarakatnya membayar zakat insya Allah. Amin.
0: Itu drone dari tadi terbang-terbang terus. Lambaikan tangan ke atas drone. Lambaikan. Semua melambaikan. Ini sedang direkam kita ini. Itu kameranya hidup menyala. Lambaikan. Nanti direkam untuk buat video iklan pesantren Ar-Raudhah. Udah, jangan lama-lama. Ketiak basah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala

0: mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Ini hari Jumat. Amal yang paling afdal banyak hari Jumat adalah bersedekah. Kalau amal mulut, solawat. Kalau amal duit, sedekah. Dan kita di majlis pagi ini dua-duanya sudah melaksanakan. Bersolawatnya sudah, bersedekahnya juga sudah. Saya tak suka solawat Ustaz Somad. Ustaz bersolawat pakai nyanyi-nyanyi, pakai lagu-lagu. Aku tak suka berlagu-lagu. Ayah tak usah kau berlagu-lagu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Loh, kenapa kau begitu? Kau mengamuk. Ini bulan tua, Pak Ustaz. Bersolawat pakai lagu bagus. Bersolawat tak pakai lagu tak apa-apa, bukan wajib. Saya tak mau bersolawat pakai kuat-kuat suara mengganggu orang. Saya bersolawatnya maunya dalam hati aja. Seorang perempuan menangis, meneteskan air mata, mengadu kepada ulama dari Syam, Suriah, Damaskus. Apa kata ulama? Kalau hidup kau susah, banyak-banyak beribadah. Kalau anak kau mati, sabar. Kalau suami kau meninggal, sabar. Kenapa kau menangis bersusah hati? Kata dia, aku menangis bukan karena anakku, bukan karena lakiku, bukan karena hidupku. Lalu kenapa kau menangis? Sudah 3 malam aku tak mimpi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya aku mimpi jumpa Nabi. Terkejut ulama negeri Syam. Apa amal kau? Amalku setiap hari bersolawat. Berapa solawatmu? 15.000 setiap hari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bukti nyata bahwa orang yang bersolawat dekat dengan Rasulullah, Rasulullah menampakkan dirinya. Mudah-mudahan sebelum mati sempat kita melihat Nabi dalam mimpi kita, barokat solawat insyaAllah. Amin. Makanya besok ini kadang pergi ke pasar mau beli kangkung 2 ikat, ke warung sebentar sudah berdosa lisan karena menceritakan aib orang. Gimana kabar laki sian, anak sian, bini sama pak. Insyaallah setelah ini tak ada lagi cerita aib orang. Besok pagi kalau pergi ke pajak mau beli kangkung, mau beli bayam, ditanya orang, gimana kabar anak sian? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siap? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Siapapun yang mengajak ghibah, namimah, menceritakan aib orang, tutup dia dengan sedekah. Sumbatkan duit kerincing ke muncungnya. Janganlah Pak Ustaz, kasar kali Ustaz Somad ini. Apa yang bisa kau lakukan? Tolong agama Allah. Yang bisa ngasih dengan harta, selesaikan pembangunan masjid. Yang bisa dengan kekuasaan, pakai tanda tangan. Yang tak bisa, pakai tenaga. Ini saya pagi ini dikawal oleh pemuda Pancasila. Pancasila! Oh, cuma 2 orang aja orang mengawal. Satu di kanan, satu di kiri. Apa kata ketua PP, pemuda Pancasila? Kami ini sekarang sudah berubah, Pak Ustaz. Kata Bang Yapto. Apa kata dia? Dari haram jadah ke sajadah. Maka jangan heran kalau saya kemana-mana tausiah dikawal pemuda Pancasila. Apa hubungan Ustaz Somad dengan pemuda Pancasila? Saya punya 2 kartu PP. Kartu PP Sumatera Utara dan kartu PP Riau. Tak tahu kalian? Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bersama kita di tengah sawah di Garuda ini, bersama pula nanti kita di taman surga Jannatul Firdaus. Nanti begitu orang Garuda ini masuk surga semuanya. Amin. Salamun qawlam min Rabbir Rahim. Dapat ucapan selamat dari Allah. Kata Allah, selamat kalian masuk surga. Orang Garuda ini semuanya masuk surga insyaAllah. Amin. Pede kali Ustaz Somad ngasih jaminan masuk surga. Bukan aku guys. Nabi Muhammad yang ngasih jaminan. Mana hadisnya? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Nabi yang ngomong. Bapak Ibu percaya? Terserah kalian, mau tak percaya masuk neraka. Enak kali. Masa ada orang berzina minum khamar masuk surga? Datang sahabat bertanya, wa in zana wa in sarak? Bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Wa in zana wa in sarak, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Enak kali. Kita nantikan setelah pesawat lewat berikut ini. Ini dekat dari Kuala Namu. Oh, berarti kalian kalau mau pergi dekat ya ke Pekanbaru, tinggal naik pesawat, sampai ke Papua. Rupanya salah naik pesawat. Sedang salah naik pesawat aja bisa nyasar, apalagi sampai salah akidah. Jangan anak-anak kita salah akidah. Akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudaraku,
1: kalau lelang ini katanya,
0: Anda mau memberikan bantuan, segera transfer ke Yayasan Ar-Raudah. Rekening BSI Bank Syariah Indonesia nomor 717-389-1739. Ingat, Malaikat Maut sudah dekat. Ini saya sudah ceramah 40 menit. Sudah ada yang menawar 450 juta reking ini? Belum juga ada lagi? Wah, gawat ini. Jangan sampai keluar berita besok, Ustadz Somad jual motor, tak laku-laku. Rusak nama baik saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kalaupun kami sudah pulang, tetap datang jumpai Ustadz Abdul Hadi, bayar reking ini. Karena kalau tidak, kesempatan tak terulang dua kali. Jangan sampai kita mati dalam keadaan menyesal. Annasuniyam. Manusia ini semuanya sekarang sedang tidur. Ini kita ini sekarang nih, ini sedang tidur kita ini. Kapan kita bangun? Falamma matu intabahu. Ketika mereka mati, barulah dia terbangun. Rupanya selama ini dia tidur. Orang yang tidur pasti mimpi. Mimpi jadi orang kaya, mimpi jadi pejabat, mimpi jadi orang terkenal, mimpi anak gadis yang cantik. Begitu terbangun, rupanya sudah di liang lahat. Mana baju kebesaran? Sudah berganti kain? Kain kapan? Apa pula kain batik? Mana buah hati belayan jiwa? Abang yang selama ini, Adinda, buah hati belayan jiwa siang dan malam terbayang-bayang, makan tak lelap, tidur tak kenyang. Puih. Begitu kita mati, sebelah aja matanya yang menangis. Sebelah lagi nengok mana yang mau dipinang bulan depan. Dan itu tidak ada di Beringin. Di Beringin ini laki-lakinya semuanya setia-setia semua. Memang beda-beda tipis antara setia dengan takut memang. Kalau ada bapak-bapak yang takut sama istri di Beringin ini, beruntunglah. Berarti nanti dia kalau mati tidak kena azab kubur. Pas mau diazab malaikat, kata malaikat, yang ini jangan diazab. Kenapa? Karena di rumah udah azab kali dia. Ada orang macam ini di Beringin? Mana ada? Di Beringin ini orangnya baik-baik, ibu-ibunya baik-baik semua. Hujan-hujan datang dia, khawatir kena hujan, dibawanya mantel. Kalau sekarang mantel hujan yang dia bawa, di akhirat nanti mantel inilah yang menyelamatkan dia dari api neraka, insyaallah. Enak aja Ustaz ngomong bisa pula menyelamatkan dari api neraka. Ya, mana dalilnya? Apa kata Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah? Ittaqin nar, takutlah engkau, selamatkan dirimu dari neraka. Walau bisyiqqi tamrah, walaupun dengan sebiji korma. Sebiji korma, sebelah masuk ke mulut, sebelah bagi ke saudara, bisa menyelamatkan dari api neraka. Kalau sebiji korma bisa menyelamatkan, apalagi satu mantel hujan. Lebih mahal mana? Sebiji korma dengan satu mantel hujan. Mahallah satu mantel hujan. Satu mantel hujan yang dibawa pagi ini, niatnya ikhlas karena Allah, berjuang dingin-dingin. Enaklah Ustaz Somad duduknya di atas pakai tenda, pakai alas karpet, kami di bawah. yang duduk di bawah, di atas rumput, tidak pakai karpet, kena hujan, yang di atas Abdul Somad, pakai tenda, pakai karpet, boleh jadi yang duduk di bawah itu lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Amin. Diaminkan yang pula. Ya Allah. Jaga juga lah perasaanku. Mestinya aminnya lah kuat-kuat. Amin. Gitu aja lah. Sekedar basa-basi aja kan. Diaminkan orang itu. Emang payah gila kalau ceramah di sama orang yang lugu-lugu. Artinya jamaah nih hatinya bersih-bersih semua. Masya Allah, tabarakallah. Untuk apa kita bangun masjid? Ini masjid udah ada di belakang. Ini sudah tak muat lagi. Tengoklah kecilnya. Berapa orang isinya? 2,5. Meletuplah musola ini kalau diisi ramai-ramai. Maka nanti ini tempat menghafal Quran. Dan ini tempat anak-anak. Kita bukan ustaz. Kita bukan hafal Quran macam Ustaz Abdul Hadi. Kita bukan juara internasional macam Ustaz Fadlan. Tapi kita ingin dapat pahala mengalir sampai hari kiamat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, doa, tahajud, witir. Mengalir dapat pahala. Dengan cara apa? Bantu pesantren, tahfiz, Quran. Itulah cara kita menolong diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tak bisa sedekah, Pak Ustaz. Kenapa tak bisa? Rumahku masih hutang. Motorku pun masih hutang, Pak Ustaz. Bunyi klaksonnya, kredit, kredit, kredit, kredit. Kalau cerita nunggu bayar hutang baru sedekah, sampai mati kita tak akan bersedekah. Betul? Sempat-sempatkan bersedekah walaupun masih ada hutang. Hutang tetap bayar, sedekah tetap kita kasih 1 perak, 2 perak. Karena kalau menunggu lunas hutang, mana ada di rumah itu yang tak hutang? Sekarang orang semuanya utang. Rumah utang, ceret utang, panci utang, mangkok utang, piring utang. Bininya ya yang lunas di rumah itu. Kira-kira cakap gue ini betul atau mengada-ngada? Betul kata ibu-ibu. Ustaz Somad ini tak adil. Sudah 40 menit dia ceramah ke sana aja dia. Nampaknya anak-anak gadis saja yang aku berupan. Masya Allah. Kalau Tuhan memberi rambai, beli rambai di kota Padang, tolong jangan tangan melambai-lambai, karena isi ceramah bisa hilang. Apa kabar ibu-ibu semua, sehat? Sekarang orang yang paling banyak dicari ini ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu lah yang paling banyak dicari orang. Kalau ada orang mau memasarkan produk barang, yang mau dicarinya ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu-ibu, apalagi skincare. Muka putih, leher hitam. Karena kalau bicara sama bapak-bapak, belum tentu dia ingat. Andai pun dia ingat, bicara dia ke rumah, orang di rumahnya belum tentu mau ikut dia. Tapi kalau ibu-ibu yang bicara, ngomong ibu, suaminya ikut, anaknya ikut, menantunya ikut, cucunya ikut. Kenapa? Karena dialah yang paling ditakuti di rumah itu. Betul, Bu? Ngaku orang. Tapi insya Allah takutnya bukan pada perbuatan maksiat. Takutnya pada mengajak sholat, ngajak milih orang baik, ngajak sodakoh. Kalau ada bapak-bapak merasa tersiksa, aku tersiksa aku karena biniku ini, Pak Ustaz. Tiap hari ditelepon, abang di mana? Pulang jam berapa? Duit gaji mana? Motor mana? Kunci mana? Selamat Pak, kalau bapak punya bini macam ini, jangan dilepas, pegang, dan jangan dikubur sebelum mati. Kenapa? Karena bapak selamat dari zina, selamat dari judi, gara-gara istri solihah. Pas ditanya, dari mana bini? Dari Beringin. Memang orang Beringinnya hebat-hebat. Inilah orangnya. Begitu cara memuji orang yang kena hujan dari tadi. Kalau ada bapak ibu yang merasa badannya agak-agak panas-panas, dingin, demam, jangan khawatir, mobil ambulan sudah siap. Jangan berangkat dulu Pak ambulan. Datanglah telpon ke handphone saya waktu saya sedang di Pulau Madura. Adik saya mengasih tahu, "Mak, Bang, omak kita meninggal tanggal 17 18 Maret 2019, 5 tahun yang lalu. Tak ada ambulan yang mau membawa almarhumah mak saya ke kampung. Saking kan susahnya. Maka saya berjanji dalam hati saya, nanti kalau aku ada duit, kalau ada yayasan, kuajak semua jamaah untuk membuat ambulan gratis. Alhamdulillah sekarang di Pekanbaru sudah ada dua ambulan gratis. Yang pertama kami beli sama-sama, yang kedua datang orang ke rumah saya. Ustaz Somad, ku kasih ke Ustaz ambulan, saya masukkan ke yayasan. Alhamdulillah sekarang ambulan sudah dua. Setelah dua ambulan ini ada, tak pula ada yang sakit meninggal. Jadi saya kemana-mana ceramah, itu membalaskan sakit hati saya. Sakit hati saya kecil dulu, kenapa saya tak dimasukkan ke pesantren tahfiz Quran. Seandainya dulu mak saya memasukkan saya ke pesantren tahfiz Quran, mungkin udah hafal Quran saya sekarang. Udah jadi imam besar saya sekarang. Udah jadi ustaz pimpinan pondok pesantren saya sekarang. Sakit hati saya. Maka di mana-mana tempat saya mengajak, bangun pesantren, wakafkan tanah. Saya mau nanti orang-orang kaya diberingin ini datang menjumpai Ustaz Abdul Hadi, datang menjumpai Ustaz Fadlan Zainuddin. Assalamualaikum Ustaz. Itu tanah yang di sana tuh, sawah tuh kuwakafkan Ustaz. Tanah siapa? Aku tak tahu tanah siapa. Itu Ustaz, ada 50 hektar, yang 10 hektar untuk pesantren, yang 30 hektar hasil padinya silakan jual dan untuk biaya operasional pesantren. Amin. Amin. Alhamdulillah, selama saya jadi ustaz, banyaklah yang datang mewakafkan tanah. Ustaz Somad, wakafkan tanah 3 hektar. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Langsung kami cek ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Pas dicek, rupanya 5 surat tanahnya. Kata Pak Kanwil BPN, Ustaz Somad, mohon maaf ya Pak Ustaz. Iya Pak Kanwil, ini tanah bermasalah Pak Ustaz. Akhirnya kami telpon lah yang bawa kap tuh. Pak Haji, ya bermasalah rupanya tanah nih Pak Haji. Mohon maaf ya Pak Ustaz Somad, karena bermasalah itulah maka kuakapkan itu. Sampai yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sejauh mata memandang padi kita, kalau mati kita, sebiji padi pun tak ada lagi gunanya. Betul? Apanya yang betul ini? Ada orang mati makan lontong sayur. Mana ada? Sebiji padi pun tak ada lagi gunanya. Yang kekal abadi hanyalah sodaqoh. Apa pula somat? Sodaqoh itulah yang menolong kita. Menangis ibu di tepi liang lahat. Ini lantai tanah. Ah, suami di bawah. Abah! Kata ustaz yang membacakan talqin, ibu jangan menangis ya bu. Macam hantu kudengar. Kenapa ibu menangis kuat kali? Baik rupanya laki ibu ini. Tak baik ustaz. Lalu kenapa ibu nangis? Sikit kali warisannya. Yasma'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat ke liang lahat itu. Kalau saya mati, kira-kira yang mengiringi saya ke liang lahat ini banyak atau sikit? Banyak jamaah mengiringi ke liang lahat, tapi yang mau menemani ke dalam cuma satu. Anak menantu kawan sahabat jamaah pulang, yang menemani cuma satu, yaitu adalah amal soleh. Amal soleh itulah yang mengalir. Maka bapak ibu ikut membangun masjid, maka mengalirlah pahalanya pagi, petang, siang dan malam. Mengalir itu bahasa Arabnya jariah, maka disebut dengan amal jariah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Siapa di antara bapak ibu yang sanggup menjaga anaknya 24 jam? Angkat tangan. Saya tak sanggup saya menjaga anak saya 24 jam. Pergi dia sekolah, na'uzubillah, cabut dia sama kawannya. Pergi dia ke mall, jalan dia ke sana, jalan dia kemari. Handphonenya dikuncinya kamar. Mana tahu kita? Yang sanggup menjaga anak kita 24 jam tinggal satu. Namanya pondok pesantren. Anak saya, keponakan saya, tidak ada tawar-menawar. Harga mati. Anak wajib masuk pesantren. Kau anakku, kau keponakanku. Kalau mau ku akui anak, mau ku akui keponakan, masuk pesantren. Kalau kau tak masuk ke pesantren, ku pecat kau jadi anak. Ku pecat kau jadi keponakan. Ih, garang kali Ustaz ini. Galak kali Ustaz ini. Keras kali Ustaz ini. Lebih baik menangis sekarang daripada menangis 20 tahun lagi karena anak pecandu narkoba. Tolonglah Pak Ustaz, anakku sakau, mabuk ganja, mabuk saking inginnya mabuk. Mau beli sabu-sabu tak ada, mau beli ganja tak ada duit, dicampurnya kopi pakai spiritus, diminum, rencana mabuk, mati. Nimlate mataya bawati, mampus. Duit banyak, dibelikan anak motor. Sayang anak, belikan motor. Wah, maghrib-maghrib. Imam sedang sholat di masjid. Qalil ma'adubi alaihim waladhali. Apa kata ibu-ibu di belakang? Mampus namanya. Diaminkan dia mah. Amin. Okay. Kok langsung mati tak apa-apa. Setengah mati. Berkunang-kunang di ruang ICU 3 bulan. Menghabiskan duit. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Punya anak perempuan. Lebih khawatir susah hati. Takut dia dibawa pacarnya. Disuntikkan pula obat penenang dari bawah. Dikasih pil tidur. Menjaga satu anak gadis dengan menjaga kerbau sekandang, lebih mudah lagi menjaga kerbau sekandang. Betul, Bu? Betul semua, kata orang. Maka tidak ada jalan lain. Saya senang sekali bisa sampai ke pesantren Ar-Raudhah ini. Biasanya pesantren itu pakai pagar. Pesantren Ar-Raudhah tak perlu dipagar. Mau lari kemana anak-anak ini? Mau lari ke sawah, kalian? Insyaallah selamat anak bapak ibu semua di sini, insyaallah. Amin ya rabbal alam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi nanti di akhir zaman fitnahnya luar biasa, dan kita sekarang sudah sampai di akhir zaman. Zaman emak saya waktu menjaga saya, membesarkan saya, bebannya tidak sesulit kita sekarang menjaga anak-anak kita. Betul, Pak? Betul, Bu? Zaman saya dulu belum ada internet, belum ada TV dengan segala macam. Zaman saya kecil TV cuma satu, TVRI. Masih bekaki lagi TV waktu itu, belum kena amputasi. Sekarang udah ditempel di dinding semua, tipis gara-gara diet. Dulu TV-nya besar, acaranya satu. Sekarang TV-nya kecil, acara dulu dari pagi sampai sore itulah ditonton. Kemana? Tak bisa berpindah ke lain channel. Sekarang tak ada lagi orang nonton TV. Asyik mengalih-alih aja. Alih-alih, pindah tu tidur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fitnah akhir zaman yang luar biasa ini, satu-satunya yang bisa menyelamatkan adalah pendidikan pesantren. Di Maroko tak ada pesantren, tapi di Indonesia kenapa kita masih bertahan? Karena ada pondok pesantren yang luar biasa. Maka bapak ibu yang dimuliakan Allah, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutang. Maka tinggalkanlah amal-amal yang baik. Maka saya yakin dan percaya anak-anak kita ini nanti menjadi orang-orang besar yang pakai baju-baju pramuka, yang ganteng-ganteng pakai peci. Masya Allah, ini nampaknya calon-calon menteri ini.
1: Mereka inilah masa depan, Pak. Mereka inilah yang akan jadi pemimpin 20-30 tahun akan datang. Kalau bapak ibu ini semua akan mati ini, betul? Yang hidup itu cuma kami aja. Mereka inilah nanti yang akan mengundang Ustaz Abdul Somad di Beringin tahun 2053. Mereka pulang kampung setelah jadi gubernur Sumatera Utara, setelah jadi menteri di Jakarta. Ingat dia, dulu waktu kecil aku dibawa hujan-hujan yang ceramah waktu itu Ustaz Somad, maka sekarang aku ingin mengenang memori masa kecilku dulu. Maka diambilnya baju pramukanya dulu, dipakainya udah tak muat lagi. Dia buat juga acara tabligh akbar di depan pesantren Ar-Raudhah. Diteleponnya ke Pekanbaru, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul nih Ustaz Somad? Betul. Mesti hidup Ustaz, masih lah. Bisa Ustaz tabligh akbar ke kampung kami? Di mana? Di Beringin. Beringin yang berantu itu? Bukan Pak Ustaz, ini nama kampung. Tak ada antunya lagi Pak Ustaz. Udah tahfiz Quran Ar-Raudhah tempat Ustaz Abdul Hadi. Oh iya iya iya iya, ingat. I'm coming. Hari ini kita sedang mencetak sejarah untuk anak-anak kita. Itu anak-anak yang ibu bawa hujan-hujan berpayung, hujan-hujan dikasih plastik sampai megap anak itu. Rupanya mukanya pun ditutup juga bu plastik. Semua kita ini punya masa lalu. Saya tahun 1992 dibawa emak angkat saya dari Sungai Sekambing. Waktu itu saya masih kelas 2 SMP. Dibawa ke rumah Ustaz Fadlan Zainuddin. Anak kecil kelas 2 SMP. Kelas berapa nak? Kelas 6. Ah, besar sikit dari kalian lah. 2 tahun lagi kelas 2 SMP. Begitulah dulu saya dibawa ke rumah Ustaz Fadlan Zainuddin. Sekarang tua pula saya dari Ustaz Fadlan lagi. Akhirnya kita akan berjumpa. Tapi alhamdulillah pertemuannya tetap di tempat yang baik. 30 tahun yang lalu saya belajar ke rumah beliau. Hari ini kami berjumpa di majlis yang baik. Jadi 30 tahun akan datang, 2053, saya akan satu majlis dengan anak-anak kita ini. Anak-anak yang pakai baju pramuka, lambangnya kelapa. Kenapa baju pramuka itu lambangnya kelapa? Kenapa tak jengkol? Kenapa baju pramuka itu lambangnya kelapa? Kenapa tak toge? Kenapa mesti kelapa? Karena kelapalah yang bisa tumbuh dimanapun dicampakkan. Betul? Ambil ibu kelapa besok, pejamkan mata, campakkan aja kemana. Insya Allah tumbuh dia. Begitu juga dengan anak-anak ini. Dimanapun dicampakkan tumbuh dia. Dan kelapa, kalau dia sudah tumbuh, tidak ada yang terbuang. Akarnya, batangnya, daunnya, sampai pada pucuknya. Dipakai untuk selama janur kuning belum berdiri, masih milik bersama. Dibuat untuk ketupat, dibuat untuk hari raya, dibuat untuk acara pesta. Lidinya untuk sapu lidi kalau banyak, kalau sebatang mencongkel tai gigi. Buahnya luar biasa, buah kelapa. Kenapa? Buahnya di atas bisa pula ada air di dalamnya. Kapan malaikat menyuntikkan air ke dalam? Minumlah air kelapa muda untuk menghilangkan racun-racun dalam tubuh. Dan kelapa kalau sudah jatuh dari atas, jatuhnya itu penuh dengan perjuangan. Kelapa dari atas jatuh ke bawah, jatuhnya menyakitkan. Gedebu. Mana ada jatuhnya lembut? Gedebu. Kelapa bencong itu. Jatuh dari atas. Setelah jatuh dari atas, sabutnya dikoyak-koyak. Kelapa itu tidak mulus, tidak mudah perjalanannya. Sabutnya dikoyak, dicabik-cabik. Setelah dicabik-cabik, dibelah batok kelapa. Membelah batok kelapa dengan belakang parang. Lepak, baru belah. Setelah dibelah, dikukur tanpa ada merasakan perasaan. Mana ada orang mengukur kelapa pakai perasaan? Apalagi tukang kukur itu sambil ngobrol pula. Ya betul kata kau, udah habis, sudah tempurungnya tinggal pantainya juga. Jatuhnya menyakitkan. Sabutnya dikoyak-koyak, disobek-sobek. Batok kelapa dipukul. Setelah itu dikukur.
0: setelah dikukur, diramas, diperas, akhirnya keluarlah santan, lalu dimasak pakai gulai. Tahu salah kita cerita meniti Erlion. Dinikmati orang santan, yummy. Itu setelah perjuangan yang luar biasa. Luar biasa. Orang taunya siapa itu Ustaz Abdul Hadi? Ustaz Abdul Hadi penghafal Quran pimpinan Pondok Pesantren Ar-Raudah. Siapa itu Ustaz Fadlan? Ustaz Fadlan Zainuddin adalah juara internasional, imam besar pimpinan Pondok Pesantren. Tapi orang tidak pernah tahu perjuangannya. Itulah maka simbolnya pohon kelapa. Ingat baik-baik, itu nanti akan masuk dalam UAS, ujian akhir semester. Jadi hidup ini penuh dengan perjuangan. Tadi saya mulai jam 10 kurang 15, sekarang sudah jam 11 kurang 15. Walaupun saya tak menengok jam, saya tahu saya sudah berdiri 1 jam saya berdiri. Kalau saya tambah sejam lagi masih tahan? Masih kuat? Aku tak kuat. Masih khutbah Jumat lagi nanti. Habis itu tausiah nanti asar. Habis itu tausiah lagi malam. Nanti hari Sabtu 3 lagi, pagi, siang, malam. Hari Ahad 3 juga lagi, pagi, siang, malam. Hari Senin 3 juga lagi, pagi, siang, malam. Macam makan obat. Hari Senin nanti terakhir Tanjung Tiram. Habis Tanjung Tiram Kisaran. Habis Kisaran baru jalan darat pulang ke Pekanbaru. Kapanlah Ustaz istirahat? Istirahat nanti di surga bersama kamu, Besti. Di akhir majelis ini, majelis orang beriman, majelis orang baik-baik semua. R.E. King ini ada yang membeli, cuman dia malu, takut ria. Nanti selesai acara, baru dia datang ke Ustaz Abdul Hadi, insyaAllah. Alahazihin niyah, mudah-mudahan niat baik, berdirilah pondok pesantren beserta masjid Ar-Raudah, insyaAllah. Keluar para penghafal Quran dari pesantren ini, yang sanad penghafal Quran. Siapapun anak yang hafal Quran di pesantren Ar-Raudah, sanadnya bersambung ke Ustaz Abdul Hadi. Dari Ustaz Abdul Hadi bersambung kepada Syekh Azra'i Abdul Raud. Dari Syekh Azra'i bersambung kepada Syekh Hijazi. Sampai kepada Imam Hafiz. Kepada Imam Hafs An-Asim. Sampai kepada sahabat. Sampai kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau penghafal Quran bersanad. Ala hadhihi niyyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah.
2: Terima kasih Anda sudah menikmati Ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 benar sobat. Warga Kecamatan Purwoharjo menemukan sosok mayat tanpa identitas di bawah jembatan wilayah Desa Kerang. Sobat Buana, dikutip dari Detik Jatim, saat ditemukan kondisi jasad sudah membusuk dan mengeluarkan bau menyengat. Setelah informasi 104,5 FM Hana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Seratus empat koma lima FM Bahana Radio Sobat Buana. Assalamualaikum warahmatullahi.

0: Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Wahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy Ajang Ngopi Spesial. Sobat Wahana Spesial kali ini Cindy bakal menemani kamu ya dari jam 6 sampai nanti jam 8 pagi gitu ya, pastinya dengan berita-berita lokal, nasional maupun internasional. So untuk dia Sobat Wahana semuanya di pagi hari ini sambil preparing mau berangkat kerja gitu ya, ataupun lagi sarapan, ataupun lagi jalan-jalan sehat gitu ya, bisa banget bergabung di sini di 0856345445 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram @bahanangawi. Dan jangan lupa bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Xspace Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com. Pastinya Sobat Bahana, jangan kemana-mana, stay tune aja barengan sama Cindy di ajang Ngopi Spesial.
1: No.
2: Halo.
1: Muga-muga tresnane awak dhewe lestari kaya dene wit-witan ing alam.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Kembali lagi yang ngopi spesial di sesi yang pertama. Tema kita pada pagi hari ini Sobat Bahana, razia di sekolah bikin takut atau malah justru gitu ya. Nah, Sobat Bahana, langsung aja share opini kamu di 085 6345 ataupun sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram, di dan Sobat Bahana juga bisa bergabung dengan kita lewat aplikasi Express Radio maupun live streaming di www.bnf.com. Dan pastinya Sobat Bahana di pagi hari ini, waktu kita masih ada 34 menit lagi di sesi yang pertama, dibarengan sama Cindy terus ya di ajang spesial.
1: Tandan ini gini ya,
2: Mas ini gini ya berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
3: Saling percaya, komunikasi lan setia, sementara alai dewe bisa benua. Nganti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: song?
1: Apa maksudnya? Sorry, I like you more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
2: Ngomong aku ra mudeng.
1: Aduh. Intine.
3: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
5: Aku Viva.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Masih bergabung barengan sama Cindy ajang spesial kali ini. Dan pastinya Sobat Bahana, berita kali ini datang dari Kota Ngawit kita tercinta ya. Sobat Bahana semuanya, ini ada pabrik mainan global di Ngawi tebar CSR sapi korban Idul Adha melalui Kemenag. Kita tahu ya sebetulnya pabrik mainan merek global yang ada di Gedung itu ya, PT GFT Indonesia Investment, itu menunjukkan kepeduliannya nih kepada masyarakat Kabupaten Ngawi khususnya dalam menyalurkan bantuan Corporate Social Responsibility atau CSR ya, berupa satu ekor sapi kurban pada momentum Hari Raya Idul Adha kemarin gitu. Nah, Sobat Bahana, menurut informasi dari fokusjateng.com, bantuan sapi kurban itu ya diserahkan melalui kantor Kemenag Kabupaten Ngawi pada Rabu 27 Mei 2026 di kantor Kemenag pastinya. Dan perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Geneng ini ya Sobat Bahana, menilai momentum Idul Adha itu menjadi waktu yang paling tepat nih untuk berbagi dan masyarakat sekitar, sekaligus apa nih Sobat Bahana, sekaligus mempererat hubungan sosial dengan warga dan lingkungan tempat perusahaan beroperasi gitu. Nah, kayak gini nih, hubungan erat gitu ya, meskipun korporat dan juga sipil nih, anggaplah kayak gitu ya kan. Korporat dan juga masyarakat harus bisa menyatu gitu, apalagi dengan momentum Hari Raya Idul Adha. Nah, itu salah satu berita lokal yang Cindy sampaikan pada pagi hari ini. Nah, nanti Cindy bakalan kasih informasi kembali. Jadi yang kepo-kepo nih, jangan kemana-mana. Tetap stay tune aja barengan sama Cindy di ajang Ngopi Spesial.

104,5 FM Bahana Radio Support Banana mengakhiri sesi pertama. Nanti kita ketemu lagi sesi yang kedua, jadi barengan sama Cindy terus ya di ajang spesial.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Lantas, bagaimana strategi mitigasi di tingkat regional dalam respons ancaman ini? Di Surabaya, Jawa Timur, Palang Merah Indonesia atau PMI bergerak taktis memutus rantai risiko. Ketua Bidang Relawan dan Pelayanan Kesehatan PMI Surabaya, Rahmat Hidayat, menyoroti anomali perubahan cuaca ekstrim saat ini turut memicu migrasi koloni tikus lebih dekat ke area pemukiman manusia. Oleh karena itu, PMI Surabaya kini gencar bermanuver bersama kader kesehatan, mengedukasi warga agar tidak kompromi terhadap standar perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di lingkungan terkecil.
2: Perubahan cuaca yang terjadi belakangan ini itu pasti akan memicu munculnya berbagai penyakit menular. Belum ada penelitian yang spesifik terkait panas ekstrim dengan hantavirus, tetapi yang jelas dengan adanya panas ekstrim ada beberapa penyakit yang sifatnya menular atau yang disebabkan oleh dampak dari panas ekstrim tersebut. Kita bekerja sama dengan beberapa kader Surabaya hebat, kasih pelatihan untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang muncul di masyarakat, paling tidak sudah bisa dideteksi mulai dini gitu. Untuk masyarakat Surabaya agar kembali lagi ke pola hidup sehat, menanam pohon, karena itu juga bisa mengurangi panas ekstrim yang sekarang kita rasakan ya. Sekaligus nanti teman-teman dari kader Surabaya hebat itu bisa mendata kalau ada terjadi penyebaran penyakit yang cukup signifikan.
1: Kesehatan sejati tidak pernah dimulai dari canggihnya ruang perawatan rumah sakit, melainkan selalu bermula dari kepedulian tangan kita sendiri dalam menjaga kebersihan di setiap sudut rumah yang kita tinggali.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiar